0: Presiden terkait defisit fiskal, Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagai

0: di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Ya, semangat pagi pendengar di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu ya, agak mendung sih, tapi cuaca aja yang mendung, hati Anda jangan ya pendengar. Nah, di suara warga kali ini Anda bisa berkomentar ya. Saya tadi udah menuliskan sedari pagi ya mengenai Pemkab Sintang komitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ini juga sudah ada beberapa yang masuk ya di WhatsApp ya, dari Mama Helen, di mana ini ya. Semoga Pemkab Sintang menyediakan kios-kios pupuk bersubsidi di desa-desa tanpa harus melalui kelompok tani, sehingga petani dan masyarakat langsung bisa membeli secara pribadi. KM dari BNCH Bancoh kali ya, Bancoh Sungai Tebelian. Oke, terima kasih untuk Mama Helen informasinya. Kemudian juga nanti silakan untuk Anda kembali mau melalui WhatsApp ataupun melalui line telepon, silakan di kesempatan pagi hari ini mungkin Anda mau menginformasikan bagaimana kondisi pertanian, pupuk dan lain-lain di daerah Anda, mungkin ya bisa bergabung bersama kami, dan apa yang harus ditingkatkan melalui yang ada di Kabupaten Sintang, terutama perkebunan dan peternakan.
1: Niki simpang?
2: Nggih, Mbok Kade.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ya, pendengar, untuk selanjutnya juga ada dari Pak Dena Sirini. Menurut saya terkait hal komitmen meningkatkan produktivitas petani masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan, menurut Anda seperti apa? Menurut Pak Dena Sirini katanya ya, terkait hal tersebut, maka untuk kondisi sekarang prioritas pembangunan selain kesehatan adalah infrastruktur jalan untuk lancarnya arus keluar masuk barang. Jika jalan lancar, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih lancar bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada daerah pedalaman dengan potensi sumber daya alamnya yang luar biasa. Terima kasih Pak Dena Sirin atas komentarnya di Suara Warga kali ini. Mungkin Anda pendengar punya pendapat lain untuk pemerintah Kabupaten Sintang meningkatkan potensi perkebunan dan peternakan seperti apa, atau apa namanya, Anda punya saran mungkin bisa juga. Dan untuk Anda yang memiliki keluhan-keluhan terkait apapun di sekitar Anda bisa mengikuti RRI pukul 9 nanti waktu Indonesia Barat.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Ya, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di Suara Warga kali ini. Mbak Helen dan juga ada Pak Denasirin ya, yang telah ikut berkomentar di Suara Warga kali ini mengenai peningkatan potensi peternakan dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tetaplah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ayangka.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Baik, pendengar, di informasi pagi ini, HUT PDGI Kapuas Raya ke-9 berlangsung meriah di Serantung Waterpark Jalan Monggo Serantung, Kelurahan Kapuas Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Minggu 7 Juni 2026. Acara dikutip sekitar 200 peserta dari ibu-ibu, remaja, dan tamu undangan resmi. Ketua PDGI Kapuas Raya, Dr. Gigi Katrina Ristujati, memberikan sambutan pada pembukaan acara. Ia mengatakan kegiatan ini menggabungkan olahraga dan edukasi kesehatan gigi bagi masyarakat dari segala kalangan. Sementara itu, Ketua Panitia Dr. Gigi Amanda Mantiri menjelaskan tema kegiatan Senyum Sehat dan Gerak Semangat. Tema tersebut mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan gigi sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Peserta mengikuti dance gerakan Sayangi Gigi yang dipandu oleh Dr. Gigi Intership. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Senam Jumba yang dipandu instruktur utama Zin Amil menjadi salah satu sesi yang paling diminati peserta. Aktivitas tersebut diikuti dengan antusias oleh para ibu-ibu dan juga peserta yang hadir. Salah satunya Kurniawati Oktaviani dari Bani menyampaikan kesannya, senam jumba menyehatkan badan, menambah relasi sosial, dan door prize yang disediakan cukup menarik. Selain itu, peserta juga mendapatkan penyuluhan serta layanan konsultasi kesehatan gigi secara gratis. Kegiatan ini turut melibatkan organisasi profesi kesehatan di wilayah Kapuas Raya. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng, diawali dengan pemotongan tumpeng dan pengundian door prize serta salam perpisahan. Panitia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan kebugaran tubuh. Selanjutnya, pendengar, bisa Anda simak di laman rri.co.id.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas?

Iya, ayo. Yang datang dengan seketika apa itu? Informasi lagi nih pendengar, Leadership Training 2026 digelar Prokes STKIP Persada Katulis di Wasintang Sabtu 6 Juni 2026 di Gedung C101 sampai 103. Menitik beratkan pada penguatan materi kepemimpinan dan pembentukan karakter mahasiswa. Ketua Panitia Dimas Nur Cahyanto dari Program Studi PPKN Semester 2 menyampaikan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa serta memperkuat karakter dan integritas berorganisasi. Ia menambahkan bahwa mahasiswa perlu memiliki tanggung jawab dan menjalankan peran organisasi agar mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan kampus. Pada sesi materi, narasumber Ustadz Turadi SH menyampaikan materi berjudul menguatkan kapasitas kepemimpinan untuk mewujudkan organisasi berkualitas. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun organisasi. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

Tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Baik pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini. Informasi selanjutnya pendengar masih dilansir dari laman rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketengau Tengah Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ketengau Tengah pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnedar mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnedar menjelaskan bahwa kesiapsiagaan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan di wilayah memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan titik api di area operasional maupun wilayah sekitarnya. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Sian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
3: Lah. Jadi enak-enak gini sotonya.
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Baik, pendengar, informasi kembali, Staf Ahli Bupati Sekadau Hermansa mengungkapkan bahwa berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni FPPA 2023 sampai 2026, tepatnya bulan Mei, tercatat 47 anak menjadi korban kekerasan seksual dan 72 anak berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Demikian disampaikan Hermansa saat rapat koordinasi atau Rakor Criminal Justice System atau CJS di Aula Bayangkara Patriatama Polres Sekadau pada Selasa 9 Juni 2026. Menurutnya, melalui rakor tersebut diharapkan terjalin koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, serta elemen masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Kabupaten Sekadau. Ia juga menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan dan pendampingan yang baik menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah anak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan mengklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan, undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya pendengar, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar, seperti dikutip dari kompas.com. Jadi untuk itu, bagi Anda tetap berhati-hati, ke hadiah apapun atau undian apapun harus di cross-check kebenarannya. Dan pastikan semua informasi-informasi yang Anda terima teruji kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, berikutnya kami akan hadirkan Hala RRI.
0: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Ya pendengar, masih kami hadirkan ragam-ragam informasi untuk Anda. Nah sekarang kebalik ya, Anda yang harus menginformasikannya kepada Anda di Halo RRI ini ya. Saya Desiree Tiwi bersama Anda pendengar di Halo RRI pagi ini. Silakan yang punya keluhan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling Anda, di wilayah Anda, misalnya tentang infrastruktur, harga sembako dan lain-lain, ataupun harga sawit bagaimana di daerah Anda ya pendengar. Kemudian mungkin harga karet, harga karet beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu saya mendengar 17 ribu ya kalau di SKPC ya, sekitar 17 ribu itu ya di Tempuna sana. Kalau di daerah Anda seperti apa, mungkin harga sembako dan lain-lain, apa yang terjadi di daerah Anda, ataupun misalnya ada jembatan yang roboh, kemudian ada selain jembatan mungkin pohon-pohon yang tumbang ke jalan gitu, atau permasalahan lainnya, bisa Anda informasikan kepada kami pendengar melalui telepon 0565274447, 0565274447, atau melalui line WhatsApp tapi pakai voice note ya biar kita bisa didengar gitu ya. Silakan di line telepon 0857 50470 ya. Permasalahan tentunya mungkin di dalam hidup kita pasti ada aja ya, setiap wilayah atau setiap daerah gitu. Atau misalnya Anda juga punya permasalahan pupuk, bagaimana pupuk di daerah Anda, apakah aman-aman saja atau seperti apa gitu. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di acara Halo RRI pada kesempatan pagi ini ya, di Sintang, Melawi, Skadau, Kapuas Hulu, barangkali ada yang ingin Anda sampaikan ya pendengar, silakan melalui Halo RRI, terutama yang ada di Sintang dan sekitarnya. Kami undang Anda melalui telepon 0565274447 atau voice note melalui WhatsApp 0857 50470.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, pendengar, masih kami undang untuk Anda pendengar di kesempatan ini ya, di pagi hari ini, permasalahan-permasalahan mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak terkait, pihak tertentu ya. Di kesempatan ini silakan bisa melalui line telepon atau juga melalui voice note ya di pagi hari ini. Silakan mendengar, untuk Anda kami undang berbagai permasalahan-permasalahan, mungkin ada Anda melihat misalnya bangunan sekolah di mana gitu ya, di sekolah mana sudah rusak, misalnya Anda juga bantu menginformasikan, siapa tahu nanti kita juga sampaikan ke pihak terkait gitu ya, mengenai permasalahan-permasalahan. Nah, pendengar, di kesempatan ini juga mungkin sudah juga beredar ya beberapa WhatsApp gitu ya tentang kenaikan Pertamax gitu ya. Nah, mungkin kalau di daerah Anda bahan bakar minyak bagaimana? Apakah mudah didapatkan atau seperti apa? Anda juga bisa menginformasikannya kepada kami. Selain itu juga mungkin harga bahan, selain bahan bakar, bahan pokok juga boleh juga Anda informasikan kepada kami ya, pendengar, di kesempatan pagi ini. Mungkin Anda punya permasalahan lain juga, silahkan di voice note 0857-5000-4740 atau juga melalui kanal telepon 0565-27447. Dan pagi ini Kepala RRI Sintang juga menghadiri forum konsultasi publik standar pelayanan KPPN Sintang. Di sana ada rekan Suryatini. Mari kita sapa dan bagaimana di sana ya. Berikut kita coba sambungkan terlebih dahulu bersama rekan Suryatini ya, yang ada di KPPN Sintang pada kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar, kita masih menantikan terhubung bersama rekan Suryatini di pagi hari ini.

0: Ya, pendengar kita sapa. Halo rekan Suryatini.
1: Iya, halo rekan Dewi.
0: Iya, Anda sedang berada di KPPN kalau tidak salah informasi dari Anda?
1: Iya, baik rekan Dewi dan silakan laporan. Saat ini saya berada di Aula KPPN Sintang. Saat ini sedang dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendahara Negara KPPN Sintang yang dilaksanakan dengan menghadiri para undangan yang nanti akan dilibatkan dalam diskusi. Dan saat ini Kepala KPPN Sintang sedang menyampaikan sambutan dan arahan kepada seluruh peserta yang hadir. Kita akan dengarkan ini, apa saja arahan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kabupaten Sintang yang juga nanti akan membuka rangkaian acara ini. Kita akan dengarkan bersama.
2: Yang mengatasnamakan Pemda, KPPN atau Kementerian Keuangan menghubungi teman-teman di beberapa yayasan itu, Pak ya. Alasannya Bapak nanti akan dapat dana gitu ya, tapi harus mengurus atau mentorkan gitu ya.
1: Sekilas informasi arahan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Sintang, salah satunya adalah kegiatan atau antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berupa informasi yang tidak akurat, sehingga para OPD atau instansi terkait atau yang berada di dalam satuan kerja yang berada di bawah KPPN Sintang untuk lebih berhati-hati ketika menerima informasi dan memang harus datang langsung. Dan memang dari pantauan kami, ruangan ini dibatasi jumlah peserta yang hadir untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini, karena memang kursi yang tersusun hanya sekitar kurang dari 20 ya para peserta. Artinya para peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah undangan resmi yang memang bersifat penting, karena di dalamnya nanti ada kegiatan diskusi. Selain dari RRI Sintang, kita juga melihat dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang berserta instansi lainnya. Bahkan juga kami melihat ada dari BMKG Sintang yang nanti ikut berdialog atau berdiskusi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN Sintang. Jadwal pukul 9 KPPN Sintang dapat melaksanakan kegiatan ini dengan tepat waktu. Dan usai sambutan dari Kepala KPPN Sintang nanti, para peserta ini akan mendapatkan pengarahan atau informasi maksud kegiatan diselenggarakan kegiatannya pada hari ini, kemudian nanti materi yang disampaikan

0: pada hari ini ya. Silakan bisa bergabung bersama kami.
1: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. How We Disaster, karya Jing Jing Lee, adalah sebuah karya sastra yang menggugah, merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Lee memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disaster bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disaster memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disaster adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Lee, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI, Suara Indonesia, menghadirkan dunia dalam

Lanjut lagi pendengar, barangkali ada lagi informasi-informasi ataupun keluhan-keluhan dari Anda, permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling Anda pendengar, baik itu apa namanya, mungkin infrastruktur gitu ya. Kalau sekarang aja pagi ini hujan deras ya di kota Sintang dan sekitarnya, terutama di jalannya Cipangoraya. Tapi biasanya suka ada hujan lokal soalnya ya. Jadi untuk Anda berhati-hati yang mau bepergian, terutama melintasi jalannya Cipangoraya. Nah, di daerah Anda apakah hujan juga? Kemarin setelah hujan lumayan cukup deras waktu itu, apakah banjir juga di daerah Anda? Dan bagaimana penanganannya? Apakah sudah ditangani dengan baik dan lain-lain gitu ya? Silakan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia, 9 ya, pukul 10 waktu ini Indonesia Barat ya, di Halo RRI. Nah, silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, harga sembako bagaimana, telur dan lain-lain ya, beras apakah sudah mahal? Ya tentu ya, silakan pendengar bergabung bersama kami di pagi hari ini.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ya. Dan hingga di sini kebersamaan saya di Suryati untuk pagi ini, Sintang pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda, sehat dan bahagia selalu. Walaupun cuaca ya hujan lagi ya, walaupun sekarang udah tinggal gak terlalu deras seperti tadi sih. Tetap berhati-hati di jalan pendengar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat siang mendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan mendengar di Sintang siang ini, kembali saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, cuaca di Sintang untuk di siang hari ini diguyur hujan ya. Hujannya juga lumayan lebat ya. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati juga, karena biasanya kalau hujan seperti ini ada genangan air dan juga jalanan menjadi licin. Dan jangan lupa jas hujannya dibawa ya, karena tadi pas Kak Asri berangkat dari rumah itu masih gerimis kecil-kecil begitu ya, udah di pertengahan jalan langsung deras. Jadi kita tidak bisa ya memprediksi cuaca gitu ya, jadi mungkin duluan dipersiapkan saja. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di santai siang kita kali ini, tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pernah nggak sih Anda sadar? Setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Dan pendengar, kebijakan tersebut memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru, dan pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi. Pertama atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Harga pertama Green 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini, dan produk tersebut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Dan pendengar, Kevorat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Damatubun mengatakan penyesuaian harga telah melalui evaluasi, dan evaluasi dilakukan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Dan menurutnya, keputusan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia terkini, dan penyesuaian harga Pertamax dan juga Pertamax Green ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dan Pertamina juga menegaskan penyesuaian harga hanya berlaku untuk dua produk tersebut. Harga BBM non-subsidi lainnya dipastikan tetap dan tidak mengalami perubahan. Dan perusahaan juga memastikan pasokan BBM tetap aman di seluruh wilayah Indonesia. Dan distribusi produk energi melalui jaringan SPBU Pertamina disebut juga berjalan dengan normal. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Ya, pendengar, selanjutnya informasi dari ini yang mana pemerintah memutuskan kembali untuk menyalurkan bantuan pangan beras selama 3 bulan ke depan. Dan bantuan ini untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan saat memasuki musim kemarau dan juga masa pilsklik. Dan pendengar, keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pembahasan perkembangan harga komoditas pangan di Jakarta, Selasa 9 Juni 2026. Menurut Julhas, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga tidak membebani masyarakat. Dan program bantuan pangan beras itu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juli 2026 dan pemerintah masih akan menyesuaikan pelaksanaan pada Agustus dan juga September dengan perkembangan kondisi musim pilsklik. Dan dalam program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan dan total penerima bantuan mencapai 33,2 juta keluarga. Pelaksanaan penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dan Julhas juga memastikan bahwa program bantuan tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan cadangan beras nasional. Dan saat ini stok beras pemerintah disebut mencapai 5,2 juta ton. Dan dengan kebutuhan sekitar 1 juta ton untuk program bantuan pangan, stok beras nasional dinilai masih dalam kondisi aman. Dan pendengar, pemerintah berharap tambahan bantuan pangan beras ini dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan selama periode kemarau dan juga musim pilsklik. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Ya, mendengar informasi selanjutnya, Kongres Wanita Indonesia KOWANI mendorong perempuan mengambil peran lebih besar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Tajanto mengatakan, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran lingkungan. Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional Hari Lingkungan Hidup 2026 yang digelar KOWANI di Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026. Dan menurutnya peran perempuan dapat dijalankan mulai dari lingkungan keluarga sehingga masyarakat, dan ia juga menilai kesadaran menjaga lingkungan perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh di lamannya rri.co.id. Dan sesaat lagi mendengar di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya mau cewek atau cowok gak masalah no. Yang penting gak stunting no sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum dikumandangkannya azan zuhur, kami hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selamat siang mendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita juga masih di Sintang siang ini bersama saya Asri hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi di santai siang kita kali ini, tentunya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang untuk Anda, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini, dan mungkin yang sedang beristirahat ya untuk bekerja di siang hari ini, selamat beristirahat juga. Masih kami hadirkan tentunya lagu hiburan untuk menemani aktivitas ataupun istirahat Anda di siang hari ini.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau duduk sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Heartbreak Motel ditulis oleh Ika Natasha, salah seorang penulis ternama di Indonesia yang karya-karyanya cukup populer di antara Critical Eleven, Antologi Rasa, dan Susah Sinyal. Novel ini diterbitkan 2022 dan berhasil terjual sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order. Heartbreak Motel karya Ika Natasha ini sebuah kisah memperkenalkan pembaca pada kehidupan seorang aktris berbakat bernama Ava Alessandra. Ava dikenal sebagai seorang yang sepenuh hati dalam mengekspresikan dirinya melalui peran-peran yang ia perankan di dunia perfilman. Setiap proyek yang dijalaninya, Ava selalu mencurahkan segala energi dan emosinya, menciptakan karakter yang mendalam. Setelah menyelesaikan suatu proyek yang melelahkan, Ava merasa perlu menyendiri dan merenung. Pilihan tempatnya jauh pada suatu tempat yang disebut sebagai Heartbreak Motel. Di sanalah ia menemukan ketenangan dan kesunyian yang sangat ia butuhkan. Namun di tengah perjalanan hidupnya, Ava bertemu dengan seseorang yang mengubah dinamika hidupnya. Raga seorang pria misterius yang muncul di Heartbreak Motel membawa perasaan yang berbeda dalam kehidupan Ava. Keduanya saling berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan ikatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Perasaan nyaman dan kehangatan pun mulai memenuhi ruang-ruang kosong dalam hati Ava. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta antara Ava dan Raga, tetapi juga mengupas tentang perjalanan pribadi Ava sebagai seorang aktris yang mencari makna dalam setiap peran yang dimainkannya. Ika Natasha dengan cermat menyajikan konflik batin Ava dan menggambarkan keunikan karakternya. Heartbreak Motel tidak hanya mengandalkan aspek romantis semata, tapi juga memberikan sudut pandang

0: Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Selamat siang mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, saat ini sepeda motor menjadi salah satu kebutuhan setiap orang untuk berpergian. Karena memang sepeda motor ini dinilai sebagai kendaraan yang cepat, yang tidak peduli dengan misalnya nih kondisi macet ya. Karena dengan sepeda motor maka seseorang bisa tetap berjalan mungkin dengan menyalip ya, dan bisa cepat sampai tujuan juga. Nah pendengar, dikutip dari astramotor.co.id, sepeda motor dinilai sebagai kendaraan yang praktis, ekonomis, dan juga mudah digunakan. Nah, pendengar, tentunya ya kemampuan dan pengetahuan tentang keamanan dalam berkendara ini sangat bermanfaat untuk pengendara dan juga diri kita sendiri. Untuk itu ada beberapa tips ya berkendara menggunakan sepeda motor yang aman dan nyaman. Yang pertama adalah dengan cara menyiapkan kendaraan. Jadi sebelum Anda menggunakan sepeda motor Anda gitu ya, sebaiknya Anda mempersiapkan kendaraan Anda, mulai dari mungkin mengecek seluruh komponen kendaraan. Pastikan seluruh komponen dalam kondisi baik. Jika terdapat mungkin subsidang atau yang perlu diganti, maka harus segera diganti. Jadi jangan menunggu terlalu lama, karena Anda harus ingat ya bahwa hal yang Anda anggap sepele ini akan mengganggu Anda dalam perjalanan hingga membahayakan keselamatan Anda dalam berkendara. Dan selain itu pendengar, menggunakan perlengkapan keselamatan. Nah, dalam mengendarai sepeda motor penting sekali bagi Anda untuk menggunakan perlengkapan keselamatan seperti jaket, helm, celana panjang, atau mungkin sekedar masker ataupun juga sarung tangan ya. Di ini penggunaan perlengkapan tersebut tentunya akan membantu Anda terlindungi selama perjalanan. Selain itu juga hal yang perlu diperhatikan juga adalah sikap berkendara. Nah, dalam berkendara sepeda motor sebaiknya Anda memiliki sikap berkendara yang baik, di mana Anda harus duduk di atas sepeda motor dengan posisi lurus tegak namun tetap santai. Nah, pastikan pandangan ke depan ya. Jangan mengangkat kedua kaki nih misalnya ke tempat lain dengan alasan apapun, ataupun juga jangan membonceng lebih dari satu orang dan terlalu membawa banyak barang bawaan yang muatannya yang berat ya. Ini juga sangat berbahaya untuk keselamatan diri Anda dan juga orang lain. Dan mendengar, nanti akan kami lanjutkan kembali ya apa saja tips berkendara sepeda motor yang aman dan nyaman. Namun kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
2: Pro 1.

Ya baik, selamat siang mendengar. Kita lanjutkan kembali informasi di Santai Siang kita kali ini, yaitu tentang tips berkendara sepeda motor yang aman dan juga nyaman. Kalau tadi dengan cara menyiapkan kendaraan, kemudian menggunakan perlengkapan keselamatan, dan tentunya sikap berkendara ini harus baik. Yang selanjutnya adalah jaga jarak dalam berkendara. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan begitu ya. Saat Anda berkendara sepeda motor, pastikan Anda menggunakan kecepatan tertentu dalam setiap kondisi. Dan Anda juga harus mengatur nih kecepatan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang perlu diingat, jangan lupa jaga jarak dalam berkendara, karena dengan menjaga jarak akan membantu Anda dari kecelakaan ataupun tabrakan akibat pengereman yang mendadak. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap fokus dan juga waspada. Nah, dalam berkendara sebaiknya Anda tetap fokus dan waspada. Banyak pengendara yang merasa dirinya yakin akan kemampuan berkendara yang dimilikinya. Mereka terkadang merasa kecelakaan tidak mungkin terjadi. Nah, namun perlu diketahui bahwa setiap sikap demikian akan menciptakan kecerobohan dan kurang hati-hati. Jadi perlu diingat, sehebat apapun Anda berkendara, Anda tetap perlu fokus dan juga waspada. Dan yang terakhir adalah patuhi aturan dan rambu lalu lintas. Nah, yang terpenting dalam berkendara adalah patuhi segala aturan dan juga rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan. Gunakan lampu sein mungkin ya, kalau saat Anda ingin berbelok, jangan pula belok kiri, seinnya kanan begitu ya. Kalau belok kiri, seinnya kiri, ataupun belok kanan, seinnya juga kanan. Pastikan juga Anda mematuhi segala aturan dan juga rambu lalu lintas yang ada. Dan semoga ketika kita dalam perjalanan, kita selalu mentaati setiap aturan ataupun fokus begitu ya. Tetap waspada juga, dan tentunya kita menjaga jarak dengan kendaraan lain untuk keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain juga. Itu dia mendengar informasi di Santai Siang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya masih kami hadirkan lagu hiburan ataupun informasi kurang dengar Anda di Sintang Siang ini.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau kultur shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar saatnya kami hadirkan Warta Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 10 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Bupati Kapuasulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
2: Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nengah Serawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 8 Juni 2026 lalu. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roni mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki.
3: Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada tiga kondisi yang memang rusak, lalu kemudian satu kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Terkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, coba-coba sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026 ini. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
2: Roni menjelaskan pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan karena masih berada dalam tahap perencanaan dan penyesuaian harga. Di tengah proses tersebut, jembatan lebih dulu mengalami kerusakan parah hingga akhirnya ambruk. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama organisasi perangkat daerah terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadiri pembukaan sekolah lansia serentak yang diselenggarakan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat secara virtual Selasa kemarin. Kegiatan dipusatkan di Gedung Posandu Desa Sungai Ulu, Kecamatan Putu Sibau Selatan yang ditetapkan sebagai lokus sekolah lansia tahun 2026 di Kabupaten Kapuasulu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendidikan dan pembinaan agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kegiatan dihadiri Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Sudarso, Kepala Bidang PP dan KB Dr. Herlina, unsur pemerintah kecamatan dan desa, tenaga kesehatan Kades Posyandu, serta para lansia peserta program. Dan selain pembukaan sekolah lansia, dalam kegiatan tersebut juga diberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat lansia Desa Sungai Uluk. Bupati Kapuasulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian dilakukan secara simbolis bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuasulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuasulu yang didanai melalui program Inpres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuasulu.
5: Hari ini secara simbolis kita meresmikan 8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuasulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia.
4: Bupati menambahkan, menurutnya peningkatan ruas jalan Buakmau menuju Riam Menggelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuasulu dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Kementerian PU. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang dinilai konsisten mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuasulu. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi mewakili Bupati Kapuasulu menyerahkan SK Bupati sekaligus memimpin penandatanganan surat perjanjian kerja penugasan khusus tenaga medis Kabupaten Kapuasulu tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kapuasulu Putu Sibau, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuasulu sebagai tindak lanjut dari penetapan tenaga medis yang akan menjalankan penugasan khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuasulu. Sebanyak 16 tenaga medis menerima SK penugasan yang terdiri dari 15 dokter umum dan 1 dokter gigi guna memperkuat pelayanan kesehatan khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sukardi menyampaikan bahwa penugasan khusus tenaga medis merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Kapuasulu dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang sulit dijangkau. MTSN 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur Jakarta 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang. Kepala Madrasah sekaligus Kamabigus Darasuti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Ia menambahkan bahwa MTS Negeri 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter, dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka.
7: Di abad 21 ini kecerdasan IQ saja tidak cukup ya, jadi anak-anak diperlukan juga soft skill baik berupa keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian ada manajemen diri dan terutama kepemimpinan. Ini kita upayakan terus ditumbuhkan pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di MTS Negeri 1 Sintang.
6: Kontingen Jambore Nasional dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang berjumlah 35 orang terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Sutardi berharap para siswa yang mengikuti Jambore Nasional dapat menjaga nama baik Kabupaten Sintang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang serta MTS Negeri 1 Sintang selama mengikuti kegiatan di Jakarta. Ia juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar, memperluas wawasan serta menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Suryatini melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Skadau menyalurkan 20 paket sembako kepada mustahik serta bantuan modal usaha bagi seorang penyandang disabilitas yang menjalankan usaha warung kecil. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Skadau Damsir, Ketua Basnas Kabupaten Skadau Rusmin Nuryadin, Wakil Ketua 2 Kundori, dan Wakil Ketua 3 Abdul Manan. Dikatakan Damsir, Kemenag Skadau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Damsir mengapresiasi program-program Basnas dalam mendayagunakan dana zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan menurutnya zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Komitmen TNI dalam mendukung pembinaan generasi muda kembali ditunjukkan melalui kehadiran Babinsa Koramil 120602 Semitau, Kopda Alexander, pada kegiatan pembinaan pramuka yang diselenggarakan oleh Kuartir Ranting Kuaran Semitau yang dilaksanakan di SD Swasta Pelita, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan pembinaan ini menjadi salah satu upaya nyata dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme yang kuat. Kopda Alexander mengatakan dengan kegiatan ini menunjukkan sinergi yang erat antara TNI dan gerakan pramuka dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, pembinaan karakter bagi generasi muda menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk TNI terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan positif yang mampu membentuk mental dan moral generasi penerus bangsa. Dan pendengar, gerakan pramuka selama ini dikenal sebagai salah satu organisasi pendidikan non-formal yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan juga menyenangkan, para anggota pramuka dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama dalam satu tim. Pemkab Sintang komitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
9: Penunjang produk penerimaan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
8: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny, mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
10: Pada berdua semua rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang pun ada kan. Cukuplah untuk buat kandang lagi, enggak ada lah.
8: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta siang edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik mendengar, pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sedikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma. Please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau misi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Selamat siang mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita dalam program acaranya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, masih bersama saya Asri hingga pukul 5.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, untuk lagunya sudah kami siapkan. Di antaranya ada Kabut Biru Laris Manis, Berdosa Nada Soraya di Taman Asmara dari Ona Sutra, kemudian Madu Tuba dari Dewi Persik, ada Prustasi Muksin Alatas, Bang Ojek Saskia Gotik, dan ada Duren Sawit dari Kristina. Silakan bagi Anda ingin bergabung, bisa bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857504740. Langsung saja ya, sudah ada yang bergabung di telepon. Anda siapakah ini? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Kak Asri.
0: Dengan Mama Alma.
1: Iya, apa kabar Kak Asri?
0: Kabar baik, Mama Alma, bagaimana kabarnya?
1: Sehat semuanya.
0: Udah balik Jetak atau masih di Sintang?
1: Belum, Kak.
0: Oh, masih di Sintang.
1: Masih mau di sini, masih mau makan enak.
0: Wih, mantap.
1: Pagi sana susah, maka mau cari-cari tuh.
0: Iya.
1: Kadang
0: sih.
1: Mau taruh sayur sampai jam 12. Kadang datang ke tempat Mama Alma udah gak ada apa-apa.
0: Oh iya.
1: Kalau di sini kan dengar Bunda WA langsung gak lama. Nasi goreng, segala nasi padang langsung ada.
0: Benar juga.
1: Di sana pada uang susah mau cari makanan, Kak. Gak ada yang pokoknya susah lah gitulah. Apa pendengar nanti aduh yuk iam katanya.
0: Kecuali kalau
1: memang susah gimana mau bilang.
0: Kecuali masih kalau
1: lama saya sini, Kak.
0: Gimana?
1: Karena masih lama saya di Sintang.
0: Oh gitu.
1: Masih mau nanya dulu. Lagunya yang pertama tadi apa judul?
0: Lupai
1: dan Ramat.
0: Kabut Biru.
1: Kabut Biru. Lagunya pisarnya boleh, Kak?
0: Boleh.
1: Untuk Ari sama Iman yang lain di Seburuang. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Mama Alma di Sintang. Udah gak dicetak ya, lagi di Sintang posisinya sekarang. Oke, selanjutnya di belakangnya Mama Alma, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Siang juga, Kak Astri.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Di mana nih posisinya nih?
2: Lagi di Lebay.
0: Di Lebay?
2: Iya.
0: Di Alai Lebay. Tumben gak di ini?
2: Apakah?
0: Apa karena hujan? Gak di apa tuh?
2: Nobal.
0: Nobal?
2: Enggak. Udah pulang ke Alai, Kak.
0: Oh gitu. Udah berarti udah gak balik sana lagi?
2: Enggak. Anaknya tanggal 26 udah magang.
0: Oh.
2: Enggak di sana lagi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Iya. Gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Asri. Kak Asri gimana?
0: Sehat juga.
2: Iya, cantiknya gimana yang suka ikut ke pasar pakai topi koboi?
0: Gak mau ditinggal apapun, mau
2: ya,
0: ikut
2: lucu
0: terus.
2: Aku bilang dalam hatiku, ya Allah lucunya anak Kak Asri ini. Bikin gemes, kalau dekat enak, pengen aku ngasuhnya.
0: Saja, gak bisa tidur siang.
2: Lagunya Prestasi, Kak.
0: Frustasi, oke. Okay.
2: Ya, dari Lewangi ke Muksin kan siapa tuh?
0: Dari Muksin Alatas.
2: Frustasi aja.
0: Boleh.
2: Spesialnya untuk orang yang lagi frustasi.
0: Siapakah dia? Untung kami enggak.
2: Untuk Bu Silau yang lagi frustasi. Mudah-mudahan Bu Sila udah monitor. Itu aja ya Kak Sri.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih ada Mbak Yanti di Alai Lebay. Oke, okay, selanjutnya di belakangnya Mbak Yanti ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang Klam.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya siang ini Pak Amin?
3: Kabarnya oke-oke aja.
0: Oh gitu. Oke deh, Pak Amin, lagunya pilih yang mana nih?
3: Lagu Ona Sutra.
0: Ona Sutra, ya. Di Taman Asmara, oke deh.
3: Mbak Asri pandai nyanyi, Kak?
0: Nggak pandai.
3: Oh.
0: Mbak Asri pandainya ngomel, ngoceh, itu pandai.
3: Kalau ngomel kan nggak ada hasilnya. Kalau nyanyi ada hasilnya, menghibur.
0: Kalau Kak Sri nyanyi beda lagi, Pak Amin. Bukan menghibur, kayaknya orang pada stres, sakit kepala nanti.
3: Turun hujan lagi, banyak yang bahasa nyanyi. Selamat siang.
0: Ya, Pak Amin di Kelam ya. Kalau Kak Asri nyanyi kayaknya pada pakai koyo atau enggak pada siapin obat sakit kepala lah ya. Beda lagi ceritanya gitu ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik jauh di mata nih?
0: Kabar baik. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Kakak yang cantik ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Jumirah bagaimana? Syukur, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Sekeluarga di Lombok nih Kak Astri.
0: Gimana cuaca di Lombok siang ini Pak Jumirah?
4: Kayak orang yang bertanya nih, cerah banget nih Kak.
0: Cerah banget ya.
4: Ya, lagunya Duren Sawit Kak Astri.
0: Duren Sawit, oke okay. Oh.
4: Mau ku dengar bagaimana lagunya tuh.
0: Baru okay.
4: Ku dengar nih ada Duren Sawit.
0: Oh baru dengar, oke okay, nanti Kak Asri putarkan ya.
4: Udah ngopi belum nih?
0: Ini lagi ngopi.
4: Aku kira belum sini lah.
0: Tapi kalau mau dikirim dari Lombok juga boleh.
4: Kata Kak Asri kemarin jatuh di pesawat. Nah, itu
0: udah
4: tumpah katanya.
0: Kebagian hikmahnya aja ya Pak Jumirah ya.
4: Ya bercanda aja Kak Sri.
0: Iya.
4: Biar enggak terasa tua berjiwa muda kata Roma.
0: Yes. Darah muda.
4: Nah, itu aja lah Kak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di NTB Lombok ya. Sudah ada 4 penelpon ya. Dan sebelum kita lanjutkan kembali terima telepon ataupun bacakan WA, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama tadi ada requestan dari Mama Alma di Jeta, ada Kabut Biru dari Laris Manis.

0: Misi, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor. Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Pit, udah buka WA belum?
4: WA apa tuh, Kak?
3: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
4: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
3: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
4: Ya kan, Kak?
5: Mak,
4: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
3: Hai, Sinta.
5: Hai, Bi Winda.
3: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
5: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
6: Bi Fitri.
5: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
7: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Ya, baik pendengar manapun Anda berada, sudah dihadirkan dua lagu ke ruang dengar Anda. Tadi ada lagu Kabut Biru, kemudian disusul dengan Prostasi dari Muksin Alatas. Dan silakan bagi Anda ingin bergabung masih di 0565247774. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Riki.
0: Siapa ya?
1: Alias Riam Kijang. Mama Dede nih, Kak.
0: Riam Kijang. Oke. Gimana kabarnya Mama Dede?
1: Puji Tuhan, baik. Lagi baring-baring nih dengar Kakak Jok cuan.
0: Hujan enggak di sana?
1: Enggak, panas nih.
0: Oh gitu. Soalnya di Sintang sekitar jam berapa tadi? Jam 9 lewat gitu sempat hujan.
1: Pantas aku nengah itu, dengar itu tadi apa ya, dur-dur katanya. Atau guntur kata bahasa kita.
0: Guntur.
1: Aku apa ya, turun jam berapa pulang Nore ya, 9:30 nengok mendung, aku nyuka karet, takut kena hujan, kan belum beku air getahnya.
0: Tapi
1: jadi
0: aman
1: sekali, enggak jadi kuat panasnya.
0: Enggak apa-apa lah, aman lah berarti ya.
1: Kan sayang Kak, harga kulatan lumayan, jadi kan kata kayak bahasa nenekmu yang kita dulu, teh dari 1000 menjadi 1 juta gitu.
0: Udah berangsur naik sekarang, udah lumayan lah.
1: Iya, kalau dulu harganya 8, sekarang 14.000 per kilo.
0: Oh, di sana di Riam Kijang 14.000.
1: Ada yang 14, ada yang 15, enggak merata, ada yang 16.
0: Atau tergantung kualitas kali ya.
1: Enggak, kalau kualitas di sini bukan Kak, aku apa muji kerja orang di sini memang bersih Kak.
0: Oh gitu.
1: Ibaratnya kalau dia gitu ya.
0: Bagus kalau gitu.
1: Enggak mau orang sini kotor kerjanya.
0: Iya benar.
1: Ibaratnya apa, umbang yang bekas toreh jatuh ke dalam tempatnya diambil gitu Kak. Kecuali apa, kulat torres itu ada kan, kulat yang nempel-nempel bendera itu kan ya diambil, nah dimasukkan ke tempatnya itu boleh gitu.
0: Iya. Oke deh.
1: Lagu apakah yang disisa untuk aku lagi tadi?
0: Lagunya yang belum di request ada Berdosa, Nada Suraya, Madu Tuba, Dewi Persik, Bang Ojek, Saskia Gotik.
1: Oh, yang itu tadi yang pertama tadi.
0: Berdosa, Nada Suraya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin masalah atau spesialnya?
1: Pokok spesialnya buat orang yang mendengar di mana RRI dapat monitor gitu aja ya Kak ya.
0: Oke.
1: Hanya itu aja ya Kak.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, saya tunggu tinggal dengar nuan cuap-cuap.
0: Selamat siang, terima kasih. Ada Mama Dede di Riam Kijang. Ya Richie Riam Kijang. Oh iya benar juga sih. Oke, selanjutnya di belakangnya Mama Dede ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Ini dengan orang Spauk nih Kak.
0: Dengan orang Spauk, oke ya. Gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan sih. Kakak bagaimana?
0: Puji Tuhan sehat juga.
2: Gimana cuacanya Kak?
0: Cuacanya sekarang sih aman lah, panas lah nih. Kalau di Spauk gimana?
2: Di Spauk tadi pagi 6:30 diguyur hujan terus.
0: Gitu.
2: Sampai jam 1 siang.
0: Tapi sekarang udah berhenti.
2: Nah, sekarang udah panas bedengkang lagi.
0: Panas bedengkang ya. Oke deh. Iya. Untuk lagunya apa nih Andre?
2: Lagunya apa-apa Kak? Saya baru monitor nih Kak.
0: Lagunya ada di Taman Asmara, Ona Sutra, Duren Sawit Kristina, Berdosa Nada Soraya, Madu Tuba, Dewi Persik, sama Bang Ojek, Saskia Gotik.
2: Yang pertama ya.
0: Di Taman Asmara?
2: Iya.
0: Spesialnya atau salamnya?
2: Lagunya buat Mama Peggy ya. Udah monitor kan ya Kak?
0: Mama Tegi belum gabung, sepertinya udah monitor biasanya.
2: Masih turun di teraso dengan kawan-kawan. Ngobrol-ngobrol, ngopi dulu. Jadi maka aku tanya lah lagunya apa.
0: Oke, nanti Kak Sri putarkan lagunya.
2: Iya. Terima kasih Kak ya.
0: Selamat siang. Terima kasih juga untuk Andre di Spauk ya. Di Spauk malahan hujannya dari pagi ya. Kalau Sintang sempat dari jam berapa ya? 9-an kayaknya ya. Jam 9-an tapi hujannya deras juga sih ya. Dan sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa lagi ada siapa ini. Halo, selamat siang.
3: Siang juga.
0: Rodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Anggo di Sinoma.
0: Dengan Mama Anggo, gimana kabarnya siang ini?
3: Baik Kak, kabar Kakak bagaimana?
0: Kabar baik juga.
3: Amin.
0: Gimana cuaca di Sinoman?
3: Panas Kak, tadi pagi sempat diguyur hujan. Sekarang udah reda.
0: Oke, lama gak hujannya?
3: Enggak lama, sebentar.
0: Oh, sebentar aja ya.
3: Paling 2-3 jam lah.
0: Aman lah berarti sekarang.
3: Aman.
0: Lagunya pilih yang mana nih Mama Angko?
3: Lagunya apa Pak Kak? Baru monitor.
0: Ada di Taman Asmara Ona Sutra, Duren Sawit Kristina, Berdosa Nada Soraya, Madu Tuba Dewi Persik sama Bang Ojek Saskia Gotik.
3: Dewi Persik ya Kak.
0: Dewi Persik aja. Oke.
3: Boleh salam enggak Kak?
0: Boleh.
3: Salamnya buat keluarga aku di Sinoman semuanya, kecuali dari A sampai J semuanya. Yoka, selamat siang. Terima kasih.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Mama Anggo di Sinoman ya. Sepertinya cuacanya hampir merata nih, rata-rata hujan gitu ya di pagi hari. Dan selanjutnya ada siapa lagi nih sudah bergabung? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Rodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sepertinya kayak kenal gitu suaranya. Siapa ya?
4: Kasih tahu enggak ya?
0: Enggak usah aja lah, males. Gimana kabarnya, sehat?
4: Baru habis tidurkan bocil.
0: Ah, udah tidur dia.
4: Udah. Tapi itulah dramanya banyak.
0: Aduh. sehat ya kakek ya sama ibu Ros ya.
4: Kakek sudah tidur berdua tuh.
0: Oh gitu. Siapa tahu lagi rujak gitu kan, kakek kan suka rujak.
4: Iya, enggak rujak ya tadi itu. Padahal hujan ya tadi.
0: Pas cuacanya.
4: Belum dia mungkin. Kadang ada timun, ada satu aja rujak dia. Yang tukang buat lagi malas giling cabai.
0: Aduh.
4: Lagunya apa lagi yang lain-lain mana?
0: Itu aja lagunya.
4: Oh iya Kak, sedikit di hari ini ya. Itu banyak. Yang madu itu apa?
0: Madu Tuba Dewi Persik.
4: Yang selain itu enggak ada lagi.
0: Enggak ada lagi Bang Ojek Saskia Gotik.
4: Abang Ojek ya dia.
0: Abang Ojek.
4: Tuh mau gantang Ojek kan makan kita ini. Ada aja Kak Sri ya.
0: Itulah judulnya. Itu kayak apa lagunya, baru juga Kak Sri belum dengar juga kayaknya nih.
4: Itulah kita dengar lah nanti sama-sama.
0: Kayak mana lagunya kan.
4: Ya, kalau ada dengar mudah-mudahan nyaman begitu ya.
0: Benar.
4: Nanya itu ya Kak Sri ya.
0: Baik.
4: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Ibu Ros di daerah Cuanti. Ya, sudah ada yang telepon. Kita kembali dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Bagi yang ingin gabung tahan dulu, tetap di Pro 1 RRI Sintang. Lagu pertama di request tadi ada Ona Sutra di Taman Asmara. Nanti disusul lagu lainnya ada Duren Sawit.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar, mohon perhatian Anda sejenak. Akan kami sampaikan satu pengumuman untuk Anda dari SMA Swasta Panca Setia Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khusus daerah Sintang dan sekitarnya, SMA Swasta Panca Setia Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB Smas Panca Setia Sintang di Jalan Imam Bonjol nomor 59 Kelurahan Tanjung Puri. Dan menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut hubungi di nomor 0812 5534 0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetiasintang dan SMA Panca Setia Sintang melangkah bersama menuju masa depan gemilang.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Selalu siang mendengar masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Dan langsung aja ya, sudah ada yang bergabung di telepon. Kita terima penelpon, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Dengan Bu Mandi Penai. Gimana ya, Bu Man, kabarnya hari ini?
1: Kabarnya hari ini masih baik, cuaca agak mendung-mendung, Kak.
0: Sama lah kalau begitu ya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya Madu Tuba Dewi Persik Bang Ojek Saskia Gotik Secawan Madu Pia Palen.
1: Secawan madu aja.
0: Secawan madu aja. Yeah. Oke, spesialnya?
1: Spesialnya buat orang jauh di mata dekat di HP aja.
0: Oke deh.
1: Yo, selamat siang Kak.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Bu Mandi Penai. Oke, tapi cuacanya emang panas tapi agak mendung gitu ya. Jadi kayak enak banget nih untuk tidur. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Prodangdut
2: adalah kita.
0: Dengan siapa ini?

0: siapa nih?
1: Malas. Aduh, gimana? Masih di Sintang?
0: Masih Kak Sri.
1: Oh, masih.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar baik, Mama Tegi gimana nih?
0: Puji Tuhan sehat semuanya,
1: Kak. Enak ya cuaca hari ini ya?
0: Iya, benar tuh Kak Sri, tadinya sempat turun hujan di sini.
1: Itulah.
0: Sekarang mendung lagi nih Kak Sri.
1: Panas tapi mendung gitu ya.
0: Apa kata Bang Adi panas mendung-mendung manja.
1: Mendung-mendung manja. Boman.
0: Oh, Boman kayak bilang gitu.
1: Boman, Bang Adi kayaknya belum gabung Bang Adi.
0: Lagu yang itu Cawan Madu enggak apa ya Boman ngikutnya.
1: Cawan Madu. Oke, spesialnya?
0: Dikasih dengan Bang Andre tadi, semoga ya sehat selalu bersama keluarganya.
1: Oke deh.
0: Kak Asri, semoga sehat selalu bersama keluarganya Kak Asri.
1: Amin, terima kasih. Ya, ada Mama Tegi di Sintang. Oke, bagi yang ingin gabung silakan masih di 0565247747 juga bisa melalui WA di 0857504740. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Prodang Dut.
2: Dan Dut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Abdullah di SP6.
1: Pak Abdullah di SP6.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya siang ini Pak Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan kakak sana?
1: Sehat juga. Hujan enggak di sana?
2: Panas Kak.
1: Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Lagunya pilih yang mana nih? Masih ada 3 lagu lagi nih Pak Abdullah. Madu Tuba, Bang Ojek sama Secawan Madu.
2: Secawan Madu aja lah.
1: Secawan Madu aja. Oke. Mau salam-salam mungkin? Mau salam-salam?
2: Salam semua untuk pendengar semua. Oke, Kak. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Selamat siang juga. Terima kasih pada Pak Abdullah di SP6. Cuacanya merata sepertinya. Tapi emang enak banget nih untuk tidur. Aduh. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247744 untuk telepon atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Oke, sudah ada yang bergabung. Ya, ada siapa kak ini? Kita coba bacain dulu ya. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Bujang Hanafiah di Putu Sibau. Minta diputarkan lagu Ona Sutra. Oke, untuk lagu Ona Sutranya udah Kak Asri putarkan tadi ya. Dan semoga terhibur buat semua pendengar RRI Sintang. Terima kasih yang udah baca. Terima kasih juga ya Bujang Hanafiah yang sudah bergabung di WA ya. Dari mana tadi? Dari Putu Sibau. Oke, lagu Ona Sutranya udah Kak Asri putarkan ya. Kemudian penelpon lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Asri.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Wan Usu di Sambas nih, Mbak. Tadi ada saya chat, Mbak.
1: Wan Usu, gimana kabarnya? Ya,
3: kabar baik. Alhamdulillah sehat, Mbak Asri.
1: Hujan enggak di Sambas siang ini?
3: Kalau siang ini belum, Mbak. Masih bagus cuaca, di panas bedengkang, Mbak.
1: Oh, panas bedengkang ya.
3: Iya.
1: Oke, aman lah. Lagunya apa nih, Wan Usu?
3: Lagunya dari Imam S. Arifin, Bawalah Aku Kasih.
1: Bawalah Aku Kasih, nggak ada nih?
3: Iya. Hah?
1: Belum
3: nggak
1: ada.
3: Oh, lupa. Kalau ada di situ apa, Mbak, lagunya?
1: Yang dari siapa nih?
3: Kalau dari Mansur ada nggak? Air Tuba.
1: Air Tuba, kayaknya ada sih ya. Kayaknya, Kak Asri cari dulu ya.
3: Ya, tadi kan saya dengar Mbak sebutkannya itu ada, katanya dari Air Tuba itu.
1: Itu Madu Tuba dari Dewi Persik. Kalau Mansur, Air Tuba ada kalau mau putarkan lagunya.
3: Itulah Air Tuba aja dari Mansur ya.
1: Boleh, salamnya?
3: Salamnya pertama buat Mbak Astri yang lagi bertugas. Selalu.
1: Terima kasih.
3: Salamnya buat Mbak Peggy, buat Bu Bilin, buat Mbak Viola. buat Mbak Ros, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Wan Usu di Sambas ya. Jauh nih pendengar kita dari Sambas. Oke ya, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada Madu Tuba, Dewi Persik, nanti disusul dengan Bang Ojek dari Saskia Gotik. Bagi yang ingin gabung tetap tahan dulu ya, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: ya Tuhan, ngapain jalan dah hancur amat macam tu? Kapan tawam, lumpur dan peparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, Kitty paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mereka jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal dah jema nak usah hancur macam tu.
1: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rusak kerana muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rusak hancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Au abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur dan kita turunkanlah. Biar jalan kita juga gampang rosak macam tu. Parah, wuih.
1: Au, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, lo.
2: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, kembali kita bacakan WA yang sudah masuk ya. Kalau tadi ada Bujang Hanafiah, yang selanjutnya ada Mak Neng di Empaci. Siang Kak Sri, selamat siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya diborong habis saja buat Kak Sri, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Mak Neng di Empaci. Kemudian yang berikutnya, halo Kak Sri, halo juga, minta lagu diborong semua. Oke, untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut, semuanya terkhusus buat 4 serangkai, semoga terhibur. Untuk Kak Sri, diucapkan terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat DJD. Oke, terima kasih juga untuk Pak Rahmat yang sudah bergabung di WA. Yang ini, oh iya, ini dari Wan Usu di Sambas tadi udah gabung di telepon ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, tinggal beberapa menit lagi. Dan bagi yang belum sempat bergabung, bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dengan berakhirnya program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, maka berakhir juga kebersamaan kita di Sintang siang ini bersama saya Asri. Nantinya di Sintang sore ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan di Sintang siang ini akhirnya saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ceritakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryanti.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Rilas panggilan sidang nomor 36 garing PDT garing G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE. Alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat Sumpah Jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang sore ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi di Sintang sore ini, di mana harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis pertama kini resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Mulai 10 Juni 2026, kenaikan hampir Rp4.000 per liter ini memicu kekhawatiran akan pergeseran konsumsi ke BBM subsidi serta dampak lanjutan terhadap daya beli dan harga barang kebutuhan masyarakat. Nah, Pertamina Patraniaga mengumumkan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026, termasuk Pertamax RON 92 juga naik di Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Perusahaan menyebutkan kebijakan ini dilakukan melalui evaluasi berkala sesuai formula harga pemerintah dan mempertimbangkan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah. Pendengar, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Robert, dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara News, menyatakan penyesuaian harga dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Ini dikatakan Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Robert. Dan pendengar, kenaikan harga Pertamax ini tidak hanya berdampak pada biaya energi, tetapi juga berpotensi akan memicu perubahan pola konsumsi di lapangan. Nah, selisih atau disparitas harga yang lebar dengan Pertalite membuat sebagian pengguna mulai mempertimbangkan untuk turun kelas ke BBM subsidi. Dan pendengar, di sini juga dikatakan bahwa merging sementara Direktur Energi

SIP Institute atau ESI Putra Adiguna menyebut, fenomena ini sangat mungkin terjadi terutama pada kelompok pengguna yang sensitif terhadap harga. Akan ada efek peralihan ke Pertalite karena selisih harga makin lebar. Dan pendengar, Putra juga menjelaskan secara struktural konsumsi Pertamax memang didominasi kelompok menengah ke atas. Namun kenaikan harga tetap akan mempengaruhi keputusan konsumsi harian. Ia menilai pergeseran ini bisa menjadi tekanan tambahan pada distribusi BBM subsidi di SPBU.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kuburaya, Rudi Fitrianto, ini mengatakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS merupakan upaya untuk mengubah paradigma perpustakaan dari sekedar tempat penyimpanan buku menjadi pusat pembelajaran, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal itu disampaikan pada kegiatan sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS yang dibuka oleh Bunda Literasi Kuburaya, Azebia Tulensi Sujiwo, di Aula Balai Diklat Keuangan Pontianak Sungai Raya, 10 Juni 2026. Nah, Rudi menjelaskan perpustakaan saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan harus mampu bertransformasi menjadi ruang publik inklusif yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup warga. Nah, pendengar, perpustakaan hari ini tidak lagi sekedar gudang buku. Perpustakaan wajib berubah menjadi ruang publik inklusif yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Itulah esensi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menurut Rudi, terdapat 3 perubahan besar yang menjadi fokus dalam implementasi TPBIS. Pertama, perpustakaan bertransformasi dari tempat penyimpanan buku menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan dan taman bacaan masyarakat tidak hanya menyediakan layanan membaca dan meminjam buku, tapi juga menjadi tempat pelatihan UMKM, literasi digital, parenting, hingga pengembangan keterampilan lainnya. Nah, kedua, layanan perpustakaan diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, ibu PKK, kemudian penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan lansia. Nah, dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas masyarakat secara lebih luas dan merata. Ketiga, perpustakaan didorong memiliki program unggulan yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga mampu menghasilkan capaian yang terukur, baik dari peningkatan jumlah kunjungan, tumbuhnya UMKM binaan, maupun meningkatkan minat baca masyarakat.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wakil Bupati Sintang menegaskan jembatan ambruk Serawai sudah masuk anggaran perbaikan.
2: Berkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau percepat penuntasan anak tidak sekolah mencapai lebih dari 11.000 anak.
3: Harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2040 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roini, menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Wakil Bupati Sintang Florensius Roini menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nengah Serawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 8 Juni 2026 lalu. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roini mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki.
2: Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada tiga kondisi yang memang rusak, lalu kemudian satu kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Berkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, coba-coba sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026 ini. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
1: Roini menjelaskan pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan karena masih berada dalam tahap perencanaan dan penyesuaian harga. Di tengah proses tersebut, jembatan lebih dulu mengalami kerusakan parah hingga akhirnya ambruk. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama organisasi perangkat daerah terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pendengar, Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Walhi menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak terhadap rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
4: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan terus terbakar berulang di setiap tahunnya gitu ya. Dan kita lihat dari periode tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya.
3: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28 ribu hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
5: Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu.
3: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan anak tidak sekolah atau ATS yang jumlahnya mencapai lebih dari 11.000 anak. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan demi mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
6: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyatakan bahwa percepatan penuntasan anak tidak sekolah atau ATS menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sanggau memiliki lebih dari 11.000 ATS dan menempati peringkat ketiga tertinggi dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Susana Herpena meminta tim penuntasan ATS untuk melakukan kajian dan identifikasi secara mendalam terhadap berbagai faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai bahwa penuntasan anak putus sekolah perlu dipercepat sejak sekarang guna mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
7: Tentunya saya menyampaikan kepada teman-teman dari tim penuntasan ATS untuk bagaimana melakukan kajian dan mengidentifikasi apa penyebab dari anak-anak putus sekolah ini. Tentunya banyak dasar, karena harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2040 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang, sehingga menuju Indonesia emas tahun 2045 artinya kita sudah bisa menyelesaikan penuntasan dari anak-anak putus sekolah.
6: Susana Herpena menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang layak. Ia berharap berbagai program penuntasan ATS dapat berjalan efektif sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Sanggau kembali mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih layak. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kapuas Hulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian dilakukan secara simbolis bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai melalui program Inpres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuas Hulu.
9: Hari ini secara simbolis kita meresmikan 8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia.
8: Bupati menambahkan, menurutnya peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Kementerian PU. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang dinilai konsisten mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. Dina Triana melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi badan publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Ria Norsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
11: Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
3: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Ria Norsan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syarul Sani melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meresmikan rumah adat Roming Ompu Domau Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Melalui peresmian ini menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai identitas budaya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompu Domau Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Krisantus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
13: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah hutan yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran Roming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
14: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
15: Penunjang produk perkebunan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
14: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny mengatakan, ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
16: Ada berdua semua, rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Dengan di belakang itu ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, nggak ada lah.
14: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
17: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur Jakarta 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang. Kepala Madrasah sekaligus Kamabigus Darasuti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Ia menambahkan bahwa MTS Negeri 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter, dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka.
18: Di abad 21 ini kecerdasan IQ saja tidak cukup ya, jadi anak-anak diperlukan juga soft skill baik berupa keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian ada manajemen diri dan terutama kepemimpinan. Ini kita upayakan terus ditumbuhkan pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di MTS Negeri 1 Sintang.
17: Kontingen Jambore Nasional dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang berjumlah 35 orang, terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Sutardi berharap para siswa yang mengikuti Jambore Nasional dapat menjaga nama baik Kabupaten Sintang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, serta MTS Negeri 1 Sintang selama mengikuti kegiatan di Jakarta. Ia juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar, memperluas wawasan, serta menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Suryatini melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan, rekan Tika.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Sanggau, Kuburaya, dan Melawi. Perakiraan cuaca esok hari, Kamis 11 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, khususnya pada siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, akan kami bacakan satu buah pengumuman ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Dan untuk pengumuman di sore hari ini pendengar, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OPE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Selanjutnya, pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, aktivitas masyarakat yang melintas jembatan sungai Pembunuh 4 di pusat kecamatan Serawai terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026. Nah, pendengar, peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan itu. Jadi Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan ambruknya jembatan membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut terhenti. Memang setelah ambruk itu otomatis kegiatan lewat jembatan tidak bisa dilaksanakan lagi. Sekarang sedang diusahakan untuk evakuasi truk tersebut. Nah, pendengar, menurutnya kondisi jembatan sungai Pembunuh 4 sebenarnya sudah tidak layak dilalui kendaraan bermuatan berat karena usia bangunan yang cukup tua. Nah, jembatan tersebut dibangun pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitasi. Nah, ia mengaku menyelesaikan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk agar tidak melintasi jembatan dengan beban berat. Nah, sebenarnya kalau untuk dilewati kendaraan ringan seperti minibus, motor, atau pejalan kaki masih bisa. Sopirnya ini juga sudah kita peringatkan untuk melansir muatannya di halaman kantor camat saja. Tapi tetap ngeyel, sudah kita bilang jembatannya tidak layak untuk dilewati kendaraan bermuatan berat. Nah, Albertus menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Nah, truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton masih dapat melewati jembatan dengan aman. Namun, saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga roboh. Nah, info yang saya terima, truk yang akan lewat itu ada 3. Yang pertama bermuatan 6 ton lolos, kemudian truk kedua bermuatan 9 ton itu yang ikut jembatan itu roboh. Nah, saat ini pemerintah kecamatan berupaya menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu, namun pembangunan jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan roda 2 masih membutuhkan biaya dan perencanaan tambahan. Nah, upaya yang kami lakukan sekarang yang membuat jembatan darurat dari kayu setidaknya bisa untuk dilewati pejalan kaki. Kalau dibuat jembatan untuk bisa dilewati motor juga rusak. Perlu biaya juga untuk membuat jembatan yang bisa dilewati motor, ujarnya. Ia menambahkan bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses dapat segera kembali normal.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya di sore hari ini, bagaimana cara kita menghilangkan mata panda begitu ya. Nah, jadi mata panda adalah kondisi yang dapat dialami oleh semua orang, baik pria maupun wanita. Nah, pada wanita mata panda biasanya akan ditutupi dengan make up untuk memperbaiki penampilan. Namun pendengar, upaya ini tidak akan menghilangkan keluhan tersebut. Nah, banyak orang mengira mata panda hanya disebabkan oleh begadang, padahal faktor genetik, penuaan, dehidrasi, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, terlalu lama dengan depan gawai atau laptop, alergi, sering begadang hingga stres. Nah, selain beberapa faktor tadi, pendengar, mata panda juga dapat disebabkan oleh bertambahnya usia. Nah, seiring proses penuaan, tubuh akan mengalami penipisan kulit sehingga jaringan lemak dan kolagen berkurang. Nah, pendengar, di sini dilansir dari iloamhospital.com, cara ampuh untuk menghilangkan mata panda dan mengembalikan kesegaran mata adalah dengan menggunakan kompres dingin. Jadi kompres dingin menjadi salah satu cara mengatasi mata panda. Pasalnya mata panda muncul karena adanya pelebaran pembuluh darah. Kemudian kompres dingin mampu membantu meredakan bengkak sekaligus mengecilkan pembuluh darah yang melebar di bawah mata. Lalu selain itu, olahraga secara teratur. Cara menghilangkan mata panda secara alami selanjutnya adalah dengan rutin berolahraga. Dan pendengar, selain itu juga tidur dengan posisi tepat. Jadi mata panda juga dapat muncul karena posisi tidur yang kurang tepat. Nah, untuk itu salah satu cara menghilangkan mata panda secara alami yaitu dengan menerapkan posisi tidur yang baik. Nah, selain itu pendengar, menggunakan timun juga bisa. Jadi selain lidah buaya atau minyak almond, bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai cara mengatasi mata panda adalah timun.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, bunga pepaya merupakan salah satu sayuran dengan cita rasa yang khas yang menggugah selera. Namun, banyak orang yang enggan mengkonsumsinya karena karakteristik rasa pahitnya yang pekat. Nah, secara ilmiah, rasa pahit ini disebabkan oleh kandungan senyawa alami yang disebut dengan alkaloid karpain. Nah, pendengar, ini dikutip dari dapurumami.com, ada beberapa cara menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak. Nah, salah satunya merebus bunga pepaya dengan air garam. Nah, kemudian selain itu memilih bunga pepaya yang masih muda dan kemudian merendam bunga pepaya dalam air asam. Jadi selain merebus bunga pepaya dengan air garam, Anda juga bisa merendam bunga pepaya dengan air asam untuk menghilangkan rasa pahitnya. Nah, kemudian pendengar bisa saja mencampurkan bunga pepaya dengan protein atau sayuran, lalu menggunakan santan atau kelapa parut dalam masakan. Nah, dengan menggunakan santan atau kelapa parut pada masakan bunga pepaya juga bisa membantu mengurangi rasa pahit dari bunga pepaya tersebut.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:40, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah. Menanggapi kondisi itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi kebijakan tersebut. Dan pendengar, menurut Caimin, pemerintah terus memantau perkembangan situasi ekonomi dan energi nasional agar dampak kenaikan harga BBM tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan pendengar, Pertamina menjelaskan penyesuaian harga itu dilakukan setelah melalui evaluasi berdasarkan formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan itu juga mempertimbangkan dinamika harga energi global serta keberlanjutan penyediaan energi bagi masyarakat.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

ilmu bahwa gurita punya 3 jantung. 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat dipastikan bakal berdampak luas pada berbagai sektor di daerah, termasuk di kota Pontianak. Berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga per tanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax kini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sedangkan untuk harga Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski kenaikan ini hanya terjadi pada BBM non-subsidi, namun dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor selain memicu kenaikan biaya transportasi publik dan logistik. Kebijakan ini juga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk membiayai operasional kendaraan dinas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia tidak menampik bahwa dampak domino dari kenaikan tersebut sangat terasa di tingkat daerah. Ya, memang keputusan dari pemerintah pusat, kami di pemerintah kota tidak memiliki kewenangan terkait masalah harga. Tetapi tentu dengan kenaikan BBM ini dampaknya pasti akan terasa pada biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya. Kalau biaya transportasi naik, otomatis ongkos juga ikut naik. Harapan kami mudah-mudahan harga ini bisa turun lagi, ujar Edi Rusdi Kamtono saat memberikan keterangan kepada media.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal, alasannya pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami harap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul?
16: Betul.
13: Seru ya, seru?
16: Betul.
13: Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak.
17: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung minum
17: susunya.
13: Langsung diminum sekat, sudah, Pak?
16: Sekat.
13: Maka ini serasa muda kembali.
17: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
17: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti ranking-nya selain kita, mereka pasti menjadi comongan, pulang, konten,
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Gololi, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan ragam budaya mimbar agama Konghucu ya, maksudnya di malam hari ini, di mana lagu-lagu Konghucu kami hadirkan untuk Anda.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang. Diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama Ruang Rindu Perjaringan.
1: Rindu Memori lewat lagu 91,2 FM.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama
1: di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip, apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Indonesia Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nggak lupa kan, Lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh Lali aku namanya.
1: Sebelum
0: Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas, malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo rek. Ya. Soalnya
1: sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, lagi. Bang Albert.
2: Malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Bagaimana?
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Benny
0: Jo
1: juga ya.
0: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kok penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
1: Pak
3: Gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di-cover ke Indonesia, di translate atau di-cover ya, lagu-lagu barang.
1: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di-cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan, Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke.
5: Bintang tamunya ada siapa,
1: Bung
5: ya,
1: nanti... Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Ye, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Saran-sarannya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 Bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.

0: Plus Vinam Panwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Vinam Panwinata.
0: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya Mas ya. Aduh, mantap ini Mas.
2: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana Mas?
0: Iya betul, masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya betul.
0: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, wow.
2: Seru. Okay. Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya Mas?
1: Tahun berapa Mas Dedi?
0: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1.5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
0: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
0: mendapat BET Award waktu itu.
2: Oke.
1: Luar biasa.
2: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
2: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
0: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
2: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
0: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya Mas.
2: Oh gitu ya.
0: Kalau ketemu minta diambung terus.
1: Keselak loh Mas. Mas Dedi tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba
2: Mas Yudi. Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa Mas?
2: Semua Milik Tuhan
0: jangan
2: sama
0: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
2: Jangan Menambah Dosa. Yang 2 ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
0: Next show kita bawain
2: next
0: lagu.
2: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Ini
1: masalah
0: Mas,
1: durasi.
0: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
0: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame
0: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
2: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
2: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
2: Juga. Kenapa begitu, Mas?
0: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu saya bertema menyatu menyuguhkan tembang lagu mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia dan pada saat itu yang baru untuk musik Indonesia belum ada dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang yang artinya itu sangat universal, kolosal dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia mendapat tempat dan mendapat BET Award pada saat itu dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Dedi Dukun sebagai penciptanya. Luar biasa Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan
1: formasi
2: yang sekarang
1: gimana,
2: formasi
1: Mas?
2: Baru gimana ceritanya waktu itu Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
0: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
0: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Vina,
0: lagi?
1: Faris RM.
0: Waktu itu kita gabung dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata.

0: masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
1: Waduh, ya.
2: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hangout Kemang, ya, Jakarta Selatan.
0: Di Kemang, di The Hangout, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
2: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
1: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
2: Mas Faiz kayaknya absen.
1: Oh, absen ya. Absen, Ita ya. Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yunisyara Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
2: gak kaleng-kaleng.
1: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
0: Iya.
1: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
2: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hangout.
1: Instagram The Hangout, ya.
0: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
2: Betul.
1: Wah.
2: Mantap. Gitu.
1: Jadi silakan dilihat di The Hangout.
2: Instagramnya The Hangout.
1: Nih, memang
0: ya, kita datang ke The Hangout, kita nyanyi bersama besok.
1: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
0: Bohong. Saya masih ada.
1: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Ya.
0: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
1: siap
0: hadir.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap pokoknya.
1: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
2: banyak loh, Mas Deddy.
1: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
0: Oke. Okay.
2: Sehat terus, Mas. Sukses.
1: Salam buat teman-teman 7 bintang, ya.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Oke, okay, Mas Deddy. Dari
0: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
1: Siap.
2: Oke, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, Mas Deddy.
2: Sampai jumpa. Deddy. Ya, sampai. Yo,
0: kita. I love you.
1: Oke. Okay. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
2: Deddy,
1: nah,
2: Dukun.
1: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
2: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
1: 4 dekade.
2: Waduh,
1: nanti kita tungguin.
2: Biasa.
1: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu pastinya.
1: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Iya dong, ya. Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Aduh, alhamdulillah Ibu.
1: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
1: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada,
2: tadi ada Mas Deddy, Mas Deddy Dukun.
1: Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
1: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Ya. Salam-salam dong.
2: Boleh, boleh. Boleh.
1: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Pramasari bersama Mas.
2: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
1: Terima kasih.
3: Semangat ya.
2: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
2: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
2: Amin. Amin.
1: Siap.
3: Amin. Amin.
1: Terima kasih.
3: Salam.
2: Iya.
1: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
2: Oh, Pak Beni Jo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang Mas.
2: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Semangat ya.
2: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
1: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
1: ya. Apa tuh?
4: Apakah jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa.
2: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
2: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Magenda, mm-hmm. Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa? Ada Ahmad Syafali di Bali, mm-hmm. Semuanya deh. Eta okay. Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
2: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
2: Ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam, Uncle Gazi.
2: Selamat malam, Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Yudi. Sama Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Uncle Gazi.
2: Ada yang mau disampaikan, Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
1: Siap.
2: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar
1: Ruang
5: Rindu ini?
2: Ya, siap.
5: Terus
2: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
1: Oke.
5: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
1: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
2: Ya. Oke, seru loh.
5: Salam, Mbak.
2: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi, mm-hmm. buatnya Survio Dila, salam mm-hmm. juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, mm-hmm. salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
2: Siap.
1: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, mm-hmm. sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
1: Masih ada?
2: Ya.
1: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
2: Iya dong.
1: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada gak?
2: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
1: Iya. Pak Levi.
2: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
1: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
2: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
1: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
1: Ape.
2: Api toh.
1: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
1: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil?
2: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh.
1: Mm-hmm.
2: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
1: Ya.
6: Ah, satu aja ya, nggak usah ribet-ribet.
2: Iya, ya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik. Internasional ya,
1: mm-hmm.
6: di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung,
2: mm-hmm.
6: Gimana ya, apa pandangannya menurut Mas Johan tuh mm-hmm. Penyanyi dari sejak era 80-an mm-hmm. hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
2: Oke.
1: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya berkarirnya
2: di mana? Oke.
1: Oke. Siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Sama-sama.
6: Titip salam.
2: Yang boleh, silakan.
1: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
1: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
6: banyak.
2: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Bang Lasiman.
1: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Bang?
7: Halo.
2: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke. Okay.
1: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap.
7: Album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
1: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
1: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
2: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Oke, Bang Lasiman.
1: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin.
1: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
1: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Mohon maaf, Mas.
1: Sampean iku sapa? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
1: Iya.
8: Dan cantik juga temannya Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya,
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung?
1: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
1: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya.
1: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
1: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke,
1: okay, pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
2: Nostalgia
8: di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
1: ini.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Oke, salam sehat
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan.
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya, iya, iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung.
1: Ya,
0: kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
3: di Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu,
3: dari itu ya. Tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Kalau saya menanyakan buat Pak Bang Johan Untung, namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
1: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja,
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu ya?
1: Apa?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Hormati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
2: Pempek.
0: Tuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu.
1: Oh,
4: jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya nih, ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita Purnama Sari, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya, ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang
1: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke, okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanluri. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sampai tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya ya Mas.
0: Saya ngerti enggak Mbak Ita? Gimana gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya, iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya Mas.
6: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya Arianto. Okay. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
6: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
6: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan. Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
6: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
6: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas terus
6: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
6: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, betul.
6: Itu hanya harus setuju. Dilihat. Iya, toh?
0: Betul.
6: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
6: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyala, Mas.
6: Aku ambil Edit, Uta itu seumuran.
0: Oh iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
6: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang, kenapa sih Mas?
6: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri khas itu ya? Jimatnya nih, kok masih di
0: jimatnya. Ya Allah. Tino jimat ah.
6: Nek hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
6: Powernya nangkono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
6: kalau
1: cover.
6: Apa aja ya, lupa lah ada 3.000 lebih.
0: Wih.
6: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
6: Billboard ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak kok apa Mas?
6: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
6: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
0: King of cover version, siap. Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
6: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
6: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
6: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
6: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru iya, itu. Aku ambil Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: ya.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
6: Iya.
1: Pernah gak Mas?
6: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku...
0: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional,
1: oh,
0: itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain, Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Mm-hmm. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas
2: teknologi,
1: ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang sama. Asli pastinya.
2: Oh, iya,
1: gimana pun
2: ya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya,
0: semangat
2: asli lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So, kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oke.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus-plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijet kan pijat plus-plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, ketemu suwe. Gancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, 7
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin. Ini legend juga.
3: Paling

0: Ini spesial lisong cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
0: Spesial lisong cover, ya. Jadi kalau dengar nama Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya, iya.
0: Ya kan?
3: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
0: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Ca.
3: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
0: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
0: Ada ya.
3: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
0: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
3: Nanti kita kasih tahu Teh.
0: Enggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
3: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
0: Oh iya, maaf.
3: Siap. Makasih Teh Dinda.
0: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
3: Siap.
0: Ya, Mas Ilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
3: Dong.
0: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
3: Okay,
0: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
0: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
3: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
3: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
3: Selamat malam.
2: Uni.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni.
3: Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Uh-huh. Gitu ya.
4: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
4: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
3: Oke, okay, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya.
1: Betul Pak.
2: Lain siap. Kepuasannya lain kepuasannya.
3: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
4: Boleh salam.
3: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
4: buat Bang Yudi,
1: sama-sama.
4: Buat Bang Johan Untung salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
4: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan Bang Yudi. Buat Panjudin di Minahasa dan buat Teh Dinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya Pak Bu udah lama banget.
3: Iya sih.
2: Teruling di Lembah Sunyi.
1: Siap.
3: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
3: ada dari Bang Lasim.

0: di Aceh tadi, album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
1: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya.
1: Iya.
2: 98 udah lama dong Mas.
1: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
1: Yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
1: 86.
2: Oh, 86.
0: Siap kalau
1: pas
0: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
2: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta, Paramita Rusady ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
0: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
1: mirip.
2: Ya, namanya juga cover,
1: itu yang,
2: ya,
1: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke. Begitu
2: ada
0: rupanya.
2: Lagi? Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
1: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
2: di KB
1: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback, Utomo, oh iya, Marhut. Flashback ya.
0: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
2: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas, sekarang ini ya. Ya, boleh, terserah apa aja Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me

0: Irif memang sama-sama merdunya.
1: Okay.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa ini
0: anggrek bulan. Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
2: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya.
1: Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke
1: langsung
2: on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Hebat ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: biasa, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh, alah. Ya, siap, siap,
1: aduh,
0: siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah gak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

0: Ya baik pendengar setia program 1 RRI Sintan, demikian tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail ya, dengan bintang tamu malam ini Johan Untung. Jadi Johan Untung ini adalah seorang penyanyi senior legendaris yang memang berkebangsaan Indonesia ya, dan ia juga dikenal luas oleh publik berkat kepiawaian menyanyikan lagu-lagu lawas pop Indonesia serta lagu-lagu barat populer dalam versi cover. Ya, awalnya memang memulai karir sebagai pemain drum di sebuah hotel di Surabaya. Rekan-rekannya juga kemudian menyarankan dirinya beralih profesi ya, menjadi seorang vokalis, dan tentunya masih banyak ya perjalanan musik dari seorang legend ya, Johan Untung. Seru banget tadi ya, dan tentunya pendengar kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kali ini bersama saya Yotro ya, temani Anda pendengar di hari Rabu ini tanggal 10 Juni 2026. Dari sekarang hingga dari jam 20 tadi ya, Yotro sudah temani Anda juga hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan Bit rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Ma, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nikah?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga. Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Dan pendengar, kita masih lanjutkan di Ruang Rindu malam ini. Barusan tadi telah kita dengarkan bersama lagu dari miliknya Titi DJ, Ku Ingin, yang dimana lagu ini juga diciptakan oleh Dori Kalmas pada tahun 1996. Dan yang menariknya juga dimana lagu ini juga menceritakan tentang perasaan rindu yang mendalam dan keinginan kuat ya seorang untuk terus menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Ya, lagu ini ya secara lirik, lagu ini memang menggambarkan momen-momen penuh kasmaran melalui beberapa poin utama, yaitu liriknya juga menyoroti penantian hari pertemuan ya, seperti malam minggu yang memang sangat dinantikan. Dan tentunya lagu ini memang enak ya didengarkan apalagi di jam segini. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin sudah ngantuk juga ingin tidur, selamat tidur dan selamat beristirahat.

0: lihat deh. Aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah. Santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu nggak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa

0: menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Tepranger, itu tadi satu lagu dari miliknya Obi Mesak ya, Kau Tercipta Bukan Untukku. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang kerja ataupun yang lagi lembur juga ya, menyelesaikan tugas-tugas Anda, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya pastinya, apalagi di tengah kondisi cuaca kita ya di Sintang sendiri memang tidak menentu sekali. Kadang kalau udah panas itu panas banget, habis itu bisa hujan, dan tentunya dengan kondisi cuaca seperti ini bisa membuat kita jadi gampang sakit ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Taukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya, tidak terasa pendengar sudah di jam 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di Ruang Rindu malam ini kita cukupkan, dan selanjutnya kami akan hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda. Sebelum tidur kami ingatkan juga ya, jangan lupa untuk pastikan semuanya dalam keadaan baik, dan ya tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya, dan pastikan juga untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman, pastikan juga untuk kendaraan Anda ya sudah diparkirkan di tempat yang aman, pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan bagi Anda juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan tentunya selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Belajar dari Lubang Paku. Kisah inspiratif tentang belajar dari lubang paku adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Monica pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran. Bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir, itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya yang tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang lain yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun, tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, baik pendengar, itu tadi lagu dari Dina Mariana ya, Aku Cinta Dia. Sampai di sini tugas saya Yaptro temani Anda pendengar di Sintang malam ini bersama dengan UMP di MCR. Dan tentunya mewakili teman-teman yang sudah temani Anda ya untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dari jam 5 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Kamis 11 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya WMP di MCR yang menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mendengar diantaranya akan kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi. Selain itu juga ada warta pagi, ada kabar dari Kalbar, serta nantinya juga akan kami hadirkan untuk Anda suara warga. Ada warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, serta Sintang Menyapa. Dan nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bupati Menyapa ke ruang dengar Anda. Dan mendengar di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam, yang mana bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini ada Ustadz Muhammad Rivaldi dengan tema kajian fikih sholat, sholatlah sebagaimana melihat Nabi sholat. Namun sebelum kita dengarkan bersama, kami hadirkan satu lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idha syaita sahla. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Para pendengar Mutiara Pagi yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Doa terbaik untuk para pendengar sekalian, buat bapak ibu, para orang tua kami, abang dan kakak yang subuh hari ini membersamai dengan segala macam aktivitasnya, meluangkan waktu untuk bertolabul ilmi dalam kegiatan rutin kita. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar dalam media Mutiara Pagi ini. Insya Allah kita luruskan niat, kita belajar mengharapkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pagi hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu tema yang mungkin cukup ringan, karena saking ringannya banyak disepelekan oleh orang-orang, yaitu tentang pembahasan sholat yang kita khususkan untuk membicarakan tentang sebuah kaidah bahwa shollu kama raaitumuni usolli, yaitu salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu harus melihat Nabi. Dan kita kan paham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam kondisi yang telah meninggalkan segala macam bentuk syariat yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada kita. Dan salah satu syariat yang sangat urgen untuk dijalani oleh umatnya, yaitu adalah bagaimana kita melaksanakan sholat. Bukan cuma sekadar menggugurkan sebuah kewajiban, tapi orang beriman yang menyayangkan diri dia untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah akan berupaya bagaimana sholat-sholat yang dia kerjakan itu juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya selain Allah mewajibkan syariat sholat kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala dengan maha alimnya, dengan segala sayangnya, bentuk sayangnya kepada kita, sekaligus memberikan paket kepada kita, bukan cuma sekedar wajib, tapi juga memberikan ilmu bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang baik dan benar, supaya sholat kita menjadi hujjah untuk kita sebagai penimbang pahala kelak pada yaumil qiyamah. Nabi SAW pernah mengatakan, inna awaluma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-sholah. Di antara perkara yang pertama kali kelak diperiksa dari oleh seorang hamba. Jadi kelak kita diperiksa pertama kali, salah satu hal yang diperiksa oleh Allah pada yaumil qiyamah pertama-pertama kali adalah bagaimana sholat kita. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Kalau sholatnya buruk, itu bisa menjadi sebuah masalah. Makanya kami berkhusnuzon, para pendengar sekalian itu insya Allah termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa tidak berani meninggalkan sholat. Makanya pembicaraan kita pagi hari ini kita mau naik level, bahwa kita tuh pengen sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kaedah shollu kama raaitumuni usolli. Kita mempelajari sholat sedikit demi sedikit, melihat bagaimana contoh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan sholat. Kalau untuk meninggalkan sholat mungkin kita insya Allah sudah tidak berani. Kalau masih ada yang berani meninggalkan sholat, ini sebuah masalah ini. Karena cukuplah keberkahan hidup,
cukuplah sebuah kebinasaan kepada setiap individu yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, sementara dalam aktivitas kehidupannya dia melalaikan sholat, yakni meninggalkan sholat. Seumpama misal Allah mengatakan dalam surah Maryam 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَى فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan kelak lahir di belakangmu wahai Muhammad khalfun adha'u shalah, satu generasi yang mereka menjadi generasi terburuk disebabkan karena mereka punya kebiasaan adha'u shalah. Adha'u shalah yaitu menyia-nyiakan salat, bermakna yang pertama kata Ibnu Abbas yaitu menyia-nyiakan dalam pelaksanaannya, artinya tidak sempurna dalam pelaksanaannya, ada yang cacat. Bisa jadi itu disebabkan tidak tepat waktu, bisa jadi sholatnya asal-asalan, gerak dan bacaannya tidak sesuai seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk dalam makna yaitu adalah melalaikan sholat, adha'us sholah. Ada makna yang kedua yaitu adha'us sholah, meninggalkan sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat itu sepanjang hari dia tidak sholat. Sepanjang hari dia tidak sholat padahal KTP-nya muslim. Wa iyadzu billah wa nas'alullahu 'alal afiyah. Dan inilah potret di zaman sekarang bagaimana sebagian besar orang yang mengaku muslim, terutama di kalangan anak-anak muda kita, itu mereka dengan gampangnya atau sholat yaitu meninggalkan sholat. Padahal kita tahu hukum bagaimana meninggalkan sholat itu sudah secara terperinci disampaikan oleh para ulama kita. Bahkan 3 mazhab dari 4 mazhab itu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja jatuh kepada kekufuran. Mereka berdalil al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Faman taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Pembeda antara seorang muslim dengan yang lainnya itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia bisa jatuh kepada kekufuran, yang bahkan kekufuran itu mengeluarkan dia dari keislamannya. Ketika dia meninggalkan sholat itu, ancaman ini bisa melekat kepadanya kaum muslimin. Makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Dan rata-rata orang meninggalkan sholat wattaba'u syahwat, karena mengikuti syahwat. Mungkin syahwatnya tadi membicarakan untuk dia cari kejar dunia, gak usah terlalu dipikirkan bagaimana akhiratmu yaitu sholatmu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyampaikan kepada kita, hendaknya kaum muslimin itu tidak perlu sungkan tentang bagaimana untuk mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa mencuri, berzina, meminum khamr dan lain sebagainya. Karenanya kaum muslimin wal muslimat hafizukumullah, Allah memerintahkan kepada kita agar kemudian jagalah dirimu dan keluargamu untuk senantiasa menegakkan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu wahai Muhammad, kepada kita, bisolah, yaitu mendirikan sholat, menegakkan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah dengan kesabaran yang sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Dalam mengerjakan sholat, dalam mengajak keluarga kita untuk sholat, kita harus konsisten istiqomah, dan untuk bisa konsisten dan istiqomah itu kita dituntut oleh Allah, wastabir alaiha, bersabar terhadapnya. Seorang suami mengingatkan bagaimana istrinya, anaknya, jangan sampai meninggalkan sholat. Seorang istri yang mungkin hari ini sudah menegakkan sholat, mendapati suaminya melalaikan sholat, maka ingatkan dengan cara lembut, pelan-pelan. Para orang tua yang hari ini sudah menegakkan sholat, jangan lupa anak-anak kita juga harus diperintahkan sholat. Karena Allah memerintahkan dengan kalimat fi'ul amr, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan kepada dirimu dan kepada keluargamu, istri dan anak-anakmu, untuk menegakkan sholat, bukan cuma sekedar mengerjakan, tapi menegakkan, wastabir 'alaiha, dan bersabar terhadapnya.
La nas'aluka rizqan. Allah menegaskan lagi, kami sekali-kali tidak minta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquka. Dan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal akibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik, akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya, indikasi orang dikatakan bertakwa itu adalah senantiasa menegakkan sholat. Ayat takwa ini bergandengan dengan sholat. Dan ketika Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki. Wa nahnu narzuquka, dan kami yang memberikan rezeki. Seakan-akan Allah menerangkan kepada kita bahwa sebagian besar kaum muslimin yang mereka hari ini meninggalkan sholat disebabkan karena ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kesibukan mereka mencari yang namanya rezeki. Mereka bisa kuatnya badan mereka untuk mendatangi tempat situ dan sini. Tenaga mereka begitu kuatnya untuk mengangkat beban ini dan itu. Otak mereka yang begitu sangat terperincinya dalam menegakkan segala macam yang dibutuhkan untuk berpikir, mengakal dalam pencarian dunia mereka, tapi mereka meniadakan sholat. Makanya Allah sampai mengatakan nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang memberikan rezeki. Wa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa, dan akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan syariat sholat ini disampaikan oleh para ulama adalah syariat yang selalu melekat kepada setiap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak daripada Nabi Adam sampai kepada penyempurnaannya, yaitu di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Terimalah doa kami ini ya Allah. Nabi Ibrahim memiliki rasa kekhawatiran kepada Allah. Makanya dia menyandarkan dengan berdoa, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang menegakkan sholat. Terutama kita nih bagi laki-laki, usahakan kalau sholat itu adalah sholat berjamaah. Kenapa? Karena itu merupakan perintah dalam syariat. Tidak boleh bagi seorang laki-laki berpikir untuk menegakkan sholat di rumah, di masjid sudah ada orang. Tidak boleh seperti itu. Karena seorang laki-laki pada dasarnya sholat mereka yang wajib itu adalah berada di rumah. Kecuali ketika ada kondisi di mana tidak bisa menjadikan dia berangkat untuk pergi ke masjid. Sakitkah? Atau apakah? Yang itu merupakan alasan-alasan yang disyariatkan oleh Allah masuk dalam kategori dimakfukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu kaum para sahabat yang tinggal di agak jauh dari Masjid Nabawi, yaitu Bani Salimah. Mereka punya kampung disebut dengan kampung Bani Salimah. Keberadaan mereka di situ sebetulnya diinginkan Rasulullah untuk sekaligus menjaga pintu masuk gerbang memasuki kota Madinah. Tetapi karena mereka adalah orang yang senantiasa menegakkan sholat, yang kita tahu bahwa jarak kampung Bani Salimah menuju Masjid Nabawi itu kurang lebih 6 sampai dengan 7 kilometer. Tetapi jarak yang cukup jauh 6-7 kilometer itu tidak meluluhkan mereka untuk tidak ke Masjid Nabawi. Jadi mereka itu punya kebiasaan tiap hari pergi ke masjid dalam kondisi berjalan kaki yang jaraknya itu 6 sampai dengan 7 kilometer. Ya, sampai kemudian akhirnya mereka nanti menegakkan masjid sendiri atas izin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaksimalkan kondisi mereka. Lalu Nabi mengatakan, "Dia rukum tukhtabu atsarukum." Kalian sholat di sini tetapi langkah kaki kalian itu sampai di Masjid Nabawi. Artinya pahalanya tetap tercatat. Karena pada dasarnya mereka ingin menegakkan sholat di Masjid Nabawi berjamaah, namun karena kondisi akhirnya mereka diperkenankan untuk memiliki masjid sendiri. Dan terkadang sesekali Nabi Muhammad SAW mendatangi kampung mereka untuk mengajarkan ilmu dan menguatkan iman takwa mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah berbicara level tentang kita ini sudah tidak berani meninggalkan sholat, ya. Kalau masih ada maka bertobat kepada Allah. Ada orang yang pelaku maksiat,
lalu kemudian dia mau bertobat, ya maka salah satu hal yang harus menjadi sebuah aktivitas di masa tobatnya dan seterusnya adalah aktivitasnya harus diisi dengan sholat, minimal sholat wajibnya tadi harus dijaga. Kita berbicara level yang di atasnya, yaitu berupaya bagaimana sholat kita itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sebatas penggugur daripada kewajiban yang melekat kepada kita sebagai hamba Allah. Makanya kaidahnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kita tidak melihat Nabi sholat karena Nabi sudah wafat, tapi ilmu tentang bagaimana sholat itu lengkap. Tentang bagaimana wudhunya Nabi, tentang bagaimana jalannya Nabi ke masjid, tentang bagaimana geraknya Nabi, mengangkat tangan, sujud rukuknya, itu telah disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih periwayatannya, yang itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mempelajari sholat itu dengan detail. Ini terkadang kita masuk ke dalam masjid, kita ngelihat ada orang sholat di sudut sana, di sudut sini, di tengah sini, di tengah sini. Lain orang, terkadang kita ngelihat bentuk-bentuknya itu berbeda tata cara sholatnya. Meskipun pada dasarnya sama, ada ruku dan sujud, tapi gerak. Ada yang tangannya kesini, ada tangannya kesitu, ada yang matanya jelalatan kesana kesini, ada yang tengok ke atas bawah, bahkan. Jadi kita akan bertanya, ini sholatnya seperti ini, yang benar yang mana? Yang benar adalah sholatmu itu harus berdalil, dan dalilnya adalah sholatmu itu harus sesuai dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Dan kita berupaya untuk memperbagus sholat kita itu. Ingat ya jamaah yang dimuliakan Allah, awalu syai'in yarfa'u min hadhil ummah al khusyu' hatta la taru fiha khusyian. Nabi sudah memberikan kabar bahwa perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk, rasa nikmat di dalam sholat, khusyuk. Sampai tak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Makna khusyuk adalah tuma'ninah sawaban, yaitu sholatnya tuma'ninah dan juga benar, tata caranya tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Jadi sholat kita itu tidak dibangun di atas asal-asalan ikut orang, yang penting sholat, tapi sholat kita dibangun di atas ilmu bagaimana tata cara gerak baca yang disampaikan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar pagi hari ini beberapa dalil tentang hari ini, beberapa sunnah yang terkadang dilalaikan sebagian kaum muslimin di dalam menegakkan sholat mereka. Ya, kita ingat ini ya, bahwa Nabi sudah memberikan warning tentang orang-orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima. Dia sholat sepanjang waktu, 5 waktunya dijaga, tapi tidak diterima oleh Allah disebabkan karena salahnya dia di dalam praktek sholat. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Sahabat saja ditegur oleh Nabi SAW, sholatnya rusak, tidak diterima Allah, menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Itu di zaman sahabat. Masih ada Nabi, Nabi mengingatkannya. Di zaman kita, siapa yang mengingatkan kalau kita tidak menjaga diri kita masing-masing, menyayangi diri kita masing-masing, dan bertanya, sudah benar atau belum sholatku ini? Karena aku mau sholatku ini dikerjakan berdasarkan wahyu, contoh Nabi, supaya sholatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Coba dengar hadis ini ya. Jadi sahabat mulia Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita, dakhalal masjida fadakhala rajulun fasalla thumma ja'a fasallim 'alan nabi. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, di situ ada para sahabat, dan diikuti pula berikutnya ada salah seorang laki-laki masuk ke masjid juga, dan di dalam sudah ada Nabi Muhammad bersama sahabat dan orang tadi sholat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat dia masuk ke dalam atau mendekati Nabi yang sedang duduk dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, irji fasolli fa inna kalam tusolli. Kamu kembali lagi sholat karena sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal udah sholat dia tadi.
Tsumma ja'a fa sallim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Salasan. Kemudian orang tadi itu salat, selesai salat datang kepada Nabi lagi mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi menjawab salam dan kemudian mengatakan irji, kamu pergi dulu. Fa innaka lam tusalli, kamu sesungguhnya belum salat. Padahal sudah dua kali salat disuruh ngulangi oleh Nabi. Sampai yang ketiga kali disuruh ngulangi lagi oleh Nabi. Kemudian laki-laki tadi berkata, ini laki-laki ini pintar. Kenapa kok disuruh ngulang? Kenapa kok disuruh ngulang? Dan dia bertanya, "Wallazi ba'atsaka fil bil haqq, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu di atas kebenaran. Fama ahsinu ghairahu fa'alimni." Aku tidak bisa salat lebih baik daripada yang tadi kau suruh ngulangi. Maka daripada itu ajarkan kepadaku. Qala, Nabi kemudian berkata kepada orang ini dengan kalimat, "Wal idza qumta ila salati fakabbir." Kalau kamu menegakkan salat diawali dengan takbiratul ihram. "Summa iqra ma tayassara ma'ak minal Qur'an." Baca Al-Fatihah dan bacalah surah yang mudah bagimu di dalam Al-Qur'an. "Tsumma raka'a hatta tatma'inna raki'an." Kemudian kamu ruku' sampai dengan tuma'ninah di dalam ruku'. Nah, masalah sahabat tadi yang disuruh ngulang-ngulang, ternyata dia tidak tuma'ninah. Artinya sholatnya cepat-cepat. Tuma'ninah itu tenang. Harus tenang dia, rukuknya itu tenang, tegak badannya, tulangnya tegak. Tidak cepat-cepat. Ya. Makanya membaca doanya nanti pelan-pelan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau mau ditambahkan lagi boleh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Ini doa yang dibaca Nabi dalam rukuk dan sujud ketika beliau sudah mendekati hari tuanya. Untuk merealisasikan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika kemenangan Islam itu sudah tampak, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan memuji Allah, mengucapkan hamid pujian dan beristighfar. Makanya kalimat tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu doa yang dibaca Nabi biasa dalam rukuk dan sujud ketika sudah beliau mendekati usia menjelang akhir. Kata Ibunda Aisyah, kembali bahwa kumta ila salati fakabbir sumarka ahatta tatma'inna raki'an. Ketika rukuk tadi itu jamaah jangan cepat-cepat, tenang, tulangnya itu ditegakkan sejajar. Kemudian Nabi mengatakan tsumma rfa'a hatta ta'dila qa'iman. Kemudian kamu bangkit sampai kamu menegakkan badan berdiri qa'iman, yaitu i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sumar ka'a sumasjada hatta tatma'ina sajidan. Kemudian kamu sujud dan tuma'ninah di dalam sujud. Nah, ini tuma'ninah juga dalam sujud, tenang. Ketika kita sudah meletakkan hamparan wajah kita, kening dan hidung menyentuh lantai. Jangan ingat-ingat ya jamaah, bahwa hidung tadi itu usahakan kena lantai. Kenapa? Karena kita akan kita mendapati riwayat, ya, perintah tentang umirta an asjuda. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi SAW mengatakan, umirta an asjida, umirta an asjuda ala sab'atin a'zami alal jahba. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Kemudian ketika Nabi menyebutkan 7 itu, Nabi menyebutkan wa asyaru biyadihi ala anfi. Nabi menunjuk dahi termasuk juga hidung di bagian wajahnya. Ini satu. Kemudian yang wajib terkena ketika sujud yaitu telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut tangan, lutut kanan dan lutut kiri, dan ujung jari jemari enggak boleh diangkat karena dia harus terkena dengan lantai ketika sujud. Seperti hamparan seorang hamba, abid yang seriusnya diperhatikan oleh tuannya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita untuk meletakkan sujud ya seperti ini ya Allah. Maka disitulah bentuk pengagungan seorang hamba puncaknya kepada Allah, sekaligus puncak bagaimana dia merendahkan diri dia di hadapan Allah dengan setitik rendah-rendahnya, yaitu meletakkan dahinya ke lantai bersujud dan kemudian memohon dan mengelulukan Allah dalam tasbih dan tahmidnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan boleh ditambahkan dengan kalimat yang tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Jadi hidung itu harus kena ketika sujud. Ya. Ada satu hadis yang para ulama berkhilaf tentang status hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabn." Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Kalau dahi kan sudah pasti nempel kalau kita sujud. Tapi enggak sedikit di antara kaum muslimin ketika sujud cuma dahinya yang kena lantai, hidungnya diangkat, tidak kena lantai. Dan ini masalah. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholatnya batal, bahkan ada yang mengatakan cukup dikatakan sholatnya rusak dan menghilangkan sebagian pahalanya disebabkan karena hidungnya tidak menempel di tempat sujud tadi. Ini buat para pendengar, ketika sujud ingat bahwa hidung itu menempel sebagaimana dahi menempel ketika sujud. Dan tumakninah. Tumakninah ini kata kuncinya nih jamaah nih. Ya, tumakninah ini kata kuncinya. Kalau kita mau sholat sebagaimana sholatnya Nabi, kata kunci utama adalah itu tumakninah. Jangan cepat-cepat. Kita kemarin dikejutkan, dihebohkan. Sebetulnya tidak terlalu heboh karena banyak kaum muslimin yang melakukan demikian. Apa yang menghebohkan tadi? Di daerah Jawa sebagian ada yang melakukan sholat terawih 23 rakaat itu selesai dalam 7 menit, 10 menit, 23 rakaat. Dan kita melihat sendiri bagaimana praktik mereka dalam berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, mulai dari membaca Al-Fatihah, waladholin, amin dan seterusnya. Itu cepat-cepat, tiada ketumakninahan di dalamnya. Seakan-akan sholat inilah beban, harus cepat-cepat biar enggak lama-lama dengan beban. Jangan jadikan sholat itu beban, jamaah. Ya, jangan jadi beban. Meskipun hari ini kita merasa mungkin ada yang berat melaksanakan sholat, tapi hati kita usahakan happy. Makanya ketika azan dikumandangkan, itu jangan bilang, "Ah, udah azan." Jangan gitu. Tapi ucapkan alhamdulillah, meskipun masih agak berat terkadang kita dengan meninggalkan aktivitas yang kita sibuk pada saat itu, kan harus kita tinggalkan tuh. Ketika azan dikumandangkan, ucapkan alhamdulillah. Berpura-pura senang. Dengan itu nanti kemudian Allah akan bimbing kita, giring kita supaya bisa menikmati dan bersyukur, benar-benar bersyukur momen di mana kita akan bertemu dengan Allah di dunia, yaitu sholat. Sebagian ulama mengatakan tuh bahwa waktu kita ini cuma dua, yaitu menunggu mati. Sembari menunggu mati, kita menghabiskan waktu kita dalam menunggu mati dengan menunggu sholat. Dengan menunggu sholat. Jadi harus tumakninah ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan cepat-cepat lagi sholatnya. Seakan-akan sholat cepat-cepat itu merupakan sebuah prestasi. Padahal tidak. Target kita itu kan kalau sholat, sholat kita pengen diterima, pahalanya dapat full. Makanya sholatnya harus tumakninah. Kalau ada jamaah mendapati sebuah masjid, mungkin di lingkungannya punya imam, kok imamnya itu ya cepat-cepat banget, rukuknya cepat banget, sujudnya rukuk secepat banget, apalagi ditambah dengan bacaan Al-Fatihahnya rusak. Nah ini sebetulnya boleh bagi dia untuk mencari masjid lain yang mana sekiranya

Maka daripada itu jangan kecewakan mereka dengan apa? Dengan ketidakmauannya otaknya terbuka belajar memperbaiki sholatmu wahai para imam. Jadi harus belajar dia. Ya, banyak imam kok yang terkadang nggak tahu tentang bagaimana sujud sahwi, tidak tahu tentang bagaimana sujud sajadah. Kenapa? Karena membatasi diri. Nggak mau belajar merasa cukup, nggak boleh. Belum lagi ditambah bacaan Qur'annya hancur-hancuran. Walah, itu sering sudah kita dapati seperti itu. Yang itu semua memberikan was-was, ketidaknyamanan kepada para jamaah. Makanya kita itu hendaknya sadar diri, pantas atau tidak aku ini menjadi imam di dalam sebuah masjid. Jangan paksakan diri kita ketika kita itu tidak mampu. Bebannya nanti itu akan ternodai bagaimana keabsahan sholatnya para jamaah. Ya, kembali tumakninah tadi itu jamaah. Nabi mengatakan sumasjada hatta tatmainnah. Kita sujud ruku itu sampai dengan tumakninah. Ingat ini, Nabi pernah mengatakan juga aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku min sholati. Sejahat-jahat pencuri, seburuk-buruk orang yang maling. Kita tahu orang maling itu orangnya buruk. Orang yang maling itu orangnya jahat. Buruk dia kan, tapi Nabi menyebutkan selevel maling, orang yang paling buruk ketika dia maling adalah maling sholatnya sendiri. Sahabat tentu bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasyriku minas sholati. Seperti apa orang itu bisa mencuri dalam sholatnya? Jadi udah sholat tapi dia curi sholatnya. Qala la yatimu ruku'uha wala sujuduha. Yaitu mereka mencuri dengan bentuk apa? Tidak sempurna, tidak tumakninah di dalam ruku dan sujudnya. Ini ya kaum muslimin, sholat tadi itu ketika kita paham sholat harus belajar sebagaimana kita contoh Nabi SAW. Nabi menekankan yang pertama kali, selain engkau ikhlas, sholatnya harus sesuai dengan petunjukku, yaitu adalah diantaranya yang pertama tumakninah di dalam sholat. Jangan cepat-cepat ya jamaah ya. Jadi kita nikmati sholatnya. Jangan beranggapan tadi itu sholat tadi itu beban, pengen cepat selesai. Bahkan kadang sholat yang harusnya dibaca panjang-panjang ya subuh, itu terasa kayak berat banget kalau dia mau panjang-panjang itu. Ya kalau misalkan gak mampu panjang ya, sementara imamnya mumpuni dia untuk baca panjang, ya kita sementara kakinya mungkin gak mampu baca panjang, ya cari duduk. Dalam Islam tadi syariat membolehkan ketika memang ada orang sakit gak bisa berdiri, silakan pakai kursi untuk duduk dan melakukan sholat berjamaah. Saya beberapa waktu lalu ada bapak-bapak kena sakit Parkinson, badannya itu getar-getar jamaah. Usianya mungkin sudah mau 70 tahun. Jadi berobat ke tempat kita untuk bekam dan ruqyah. Masya Allah, ketika maghrib kita mulai untuk terapi bekam ruqyahnya itu, isya dikumandangkan, saya stop, saya sholat. Dan ternyata dia tetap menjaga sholat 5 waktu meskipun badannya gemetar-gemetar. Dan dia sholatnya tadi berdiri, dalam kondisi badan getar tadi dia berdiri tetap ke masjid. Itu yang saya melihat beliau ini, teringat bagaimana tentang sahabat Nabi dulu yang ketika ada kondisi uzur tapi Nabi mengharuskan dia tetap sholat di masjid, yaitu Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat yang sudah cukup usianya tapi dalam kondisi buta. Itu minta uzur kepada Nabi supaya tidak ke masjid. Malah Nabi mengatakan, apa kau mendengar suara adzan? Hal tastami nidaan adzanan? Apa kau mendengarkan seruan adzan? Mendengar. Maka kata Nabi, datangilah meskipun engkau dalam kondisi merangkak. Meski dalam kondisi merangkak. Jadi laki-laki tadi ya, sholat seperti Nabi itu ya sholat berjamaah. Dan usahakan jangan masbuk-masbukan ini. Nanti kita insya Allah pembahasan berikutnya mungkin bahas tentang memaksimalkan pahala dalam sholat berjamaah. Salah satunya apa? Jangan masbuk-masbukan. Ini ada sebagian kaum maula muda nih, kaum anak muda nih, usia-usia SMA, yang mereka paham harus sholat,
Nah itu, tapi usahakan sholatnya maksimal.

maksimal dengan tidak memperlambat diri, yaitu sengaja masbuk atau masbuker. Sebagian orang ada yang puas itu, enggak puas rasanya kalau dia enggak masbuk. Kan aneh. Bisa cepat datang dia, tapi menyengaja diri supaya menjadi masbuk. Gitu ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memberikan warning kepada kita, ada orang yang sholat tapi sholatnya salah, maka Nabi nyuruh dia ngulangi sampai 3 kali. Dan ternyata kata kuncinya, sholat itu harus sholat sepertiku, yaitu diantaranya tumak ninah. Ruku tadi harus tumak ninah, itidal tumak ninah, duduknya tumak ninah, sujudnya tumak ninah, membaca doa-doanya itu juga tumak ninah. Nanti gak boleh cepat-cepat lagi. Subhanarabbiyal azim jadi cepat-cepat subhanarabbiyal azim. Nah, itu enggak boleh itu jemaah, enggak jelas seperti itu. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, karena cepat-cepat subhanarabbiyal azim. Kan jadi enggak jelas. Kamu tuh sedang menghadap Allah untuk berzikir kepada secara langsung. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan ada 2 kondisi di mana seorang hamba menghadap Allah. Yang pertama dunia, yang kedua akhirat. Kalau pertemuan dia menghadap Allah di dunia baik, maka insya Allah pertemuan dia berikutnya yang kedua, yaitu di akhirat, akan dalam kondisi baik. Jadi orang yang menegakkan sholat, memperbaiki sholatnya dalam upaya untuk kembali kepada Allah, Allah yang meridhoi dia dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi seperti itu jamaah. Jadi salah satu ilmu yang harus kita pelajari total dari itu, yuk, sholat. Ya, sholat. Tadi untuk para imam, jangan kamu mentang-mentang udah biasa imam lalu kemudian gak belajar tentang sholat. Bisa jadi selama ini kau jadi imam tapi salah-salah para jamaahnya gak tahan, tapi karena mereka tidak mampu untuk berbicara lalu kemudian memilih untuk diam, mencoba menikmati sesuatu yang tidak nikmat. Ya, yaitu apa? Menjadi makmum kamu pada saat kamu menegakkan sholat dalam kondisi salah-salah. Bisa jadi makmum lebih cerdas, lebih pintar, lebih baik bacaannya daripada imam itu sendiri. Cuman karena gak enak, mau nugur salahnya, maka daripada itu sadar dirilah kita. Dengan apa? Ya belajar lagi. Dengan belajar tadi itu kita tahu salah kita di mana. Ya, salah kita di mana. Dengan belajar tadi itu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ya, menjadi lebih baik lagi. Kaum muslimin, hafizhukumullah ta'ala. Mungkin ada satu lagi, ya, bagaimana sholat kita tadi itu supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini masih satu paket ya, masih satu paket dengan sholat itu sendiri. Apa? Ya, kalau namanya sholat itu melihat Nabi, maka wudu juga ngelihat Nabi. Ya, wudu juga ngelihat Nabi. Berwudu, ya, maka ini wudu ini kan perintah Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah, idza kunta ila salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka hendaklah kamu berwudu dulu. Wudu tadi itu harus sesuai dengan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari tidak mubazir, kemudian istinsat dan istinsyar, dan kunci daripada wudu seseorang itu berhasil adalah dia mengutamakan menggosok daripada memperbanyak air. Ya, menggosok tangannya dengan tangan tadi itu, bagian tangannya itu digosok di celah-celahnya. Jadi tidak hanya mengandalkan banyaknya air. Kadang ada kulit kita itu yang kering tidak bisa nembus air, itu ada. Maka cara gimana? Ya, pakai tangan digosok tadi. Seperti itu jemaah. Jadi wudu kita juga harus sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari tadi itu jangan tabzir, mubazir, karena dia penunjang daripada keabsahan sholat seseorang. Ya. Dan ingat, miftahu sholah at-tuhur, kunci sholat tadi itu adalah at-tuhur, kata Nabi ini. Jadi pertama kali sholat tadi itu kuncinya adalah tuhur, yaitu bertoharoh, bersucinya dia. Wudunya dia harus diusahakan sebagaimana wudunya Nabi SAW. Ambil contoh ya, ambil contoh nih.
Memang sebagian ulama Syafi'i mengatakan bagian hidung dan mulut itu sunnah muakkadah di dalam sholat, sunnah, tidak sampai kepada rukun, tidak sampai kepada sesuatu yang wajib dibasuh ketika di dalam sholat. Artinya kalau ada orang wudu tidak kumur-kumur, tidak kemudian hidungnya, itu sah menurut sebagian mazhab Syafi'i. Tapi sebagian mengatakan tidak syah karena ada perintahnya juga. Jadi ini khilafiyah di kalangan para ulama. Okelah, kita mengambil pendapat sunnah, tidak sampai kepada rukun. Tapi sunnah itu pun juga harus dikerjakan dengan baik supaya wudunya kita juga baik. Karena Nabi memerintahkan fa ahsinu wudu'a, perbaguslah wudukmu. Perbaguslah wudukmu sebagaimana salatmu diperbagus, wudunya juga diperbagus, karena dia satu paket dalam salat. Ingat ya, dia satu paket sama salat. Orang salat tapi enggak tuhur ya, salatnya batal, enggak diterima oleh Allah. Batal, disuruh ngulangi sampai tuhur tadi, sampai dia bersuci. Dan kaum muslimin rahimahumullah taala, jadi wudu tadi itu harus usahakan. Jadi kayak contoh misalkan, okelah ulama beda pendapat berkaitan dengan hidung dan mulut, tapi kita harus lihat tata cara yang benar ketika bagian hidung itu apa. Itu ternyata yang benar itu bukan jari, biasa dua jari, jempol dan telunjuk itu masuk ke dalam lubang. Tapi yang masuk ke dalam lubang hidung kita, dan itu cuma sekedarnya saja, tidak sampai dalam, itu adalah air. Makanya disebut dengan istinsyak. Kemudian dihenduskan, jadi sudah dihirup sedikit, kemudian dihenduskan, itu namanya istinsyar. Dan dalam hadis Nabi SAW mencontohkan demikian. Jadi bukan jari yang masuk ke dalam lubang hidung, tapi air yang masuk ke dalam lubang hidung kita. Masuknya itu cuma sekedarnya aja, jangan terlalu kuat menyedotnya. Ya mungkin barangkali ini, kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah, yang kita kaji hari ini, pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita ya. Kita tadi bicaranya sudah level di atas, yaitu tidak lagi membicarakan tentang hukum meninggalkan sholat, karena kita insya Allah sudah menjadi orang yang tidak berani meninggalkan sholat meskipun sibuk kerja. Mungkin ada yang noreh, ada yang sawitan lokasi, mungkin ada yang cari emas juga. Nah itu, dalam kondisi seperti itu, sibuk-sibuk kita, jangan lupa untuk sholat. Supaya berkah dunia kita tadi itu, dunia kan bakal kita tinggal. Jadi jangan kesibukan dunia tadi malah melalaikanmu daripada mengingat Allah, yaitu sholat. Dan kita levelnya sudah berada di atas, yaitu menjadi orang yang senantiasa menegakkan sholat dan berupaya untuk memperbagus sholat kita agar sholat kita diterima oleh Allah. Wudunya harus diperbaiki, sholatnya harus diperbaiki. Semua kata kuncinya adalah ilmu. Bagi para imam-imam, belajar lagi supaya kemudian sholat berjamaahnya yang antum pimpin itu lebih berkah dan pahalanya besar. Ya, seperti itu barangkali. Cukup mbak mungkin ya. Saya akhiri saja ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahu hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah di lain kesempatan kita akan kembali bahas tentang bagaimana sholat yang harus diperbaiki. Sehat selalu buat semuanya. Panjang usia dan semoga rezekinya lancar. Dan semoga kita dan keluarga kita dimudahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat selalu, kapanpun, dimanapun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar WASI di Pro 1 RRI Sintang, dan sampai di sini kami hadirkan Kurang Dengar Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat.
3: Mengevaluasi layanan KPN untuk stakeholder gitu ya, baik Satker, Pemda, ataupun tokoh masyarakat.

0: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi kami 11 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Jembatan yang ambruk di Serawai sudah masuk penganggaran perbaikan. Perwakilan stakeholder penerima layanan KPPN Sintang mengikuti forum konsultasi publik FKP Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang kemarin. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini, Polres Kadau menggelar rapat koordinasi Rakor Criminal Justice System di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadau Selasa 9 Juni 2026 mengangkat tema pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama mengatakan rakor digelar sebagai respon atas masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Kadau. Berdasarkan data Polres Kadau, pada tahun 2024 tercatat 14 kasus, meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2025. Sementara hingga Juni 2026, jumlah kasus yang ditangani telah mencapai 14 perkara. Wakil Bupati Sintang Florencius Roni menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
1: Aktivitas masyarakat melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat Kecamatan Serawai terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan itu. Camat Serawai, Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan, ambruknya jembatan membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut terhenti. Menurutnya, kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya sudah tidak layak dilalui kendaraan bermuatan berat karena usia bangunan yang cukup tua. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitasi. Ia mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk agar tidak melintasi jembatan dengan beban berat.
2: Setelah ambruk itu otomatis kegiatan lewat jembatan itu tidak bisa dilaksanakan lagi. Dan memang sekarang ini lagi diusahakan untuk dievakuasi lah truk. Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan dah tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat. Karena dibangun pada tahun 1978 kalau tidak salah.
1: Albertus menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton masih dapat melewati jembatan dengan aman. Namun, saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga roboh. Saat ini, pemerintah kecamatan berupaya menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun, pembangunan jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan roda 2 masih membutuhkan biaya dan perencanaan tambahan. Albertus menambahkan bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapasulu Sukardi secara resmi membuka musyawarah Provinsi Musprop 3 Apindo Kalimantan Barat yang digelar di Aula Hotel Grand Banana Putu Sibau Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapasulu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Kapasulu sebagai tuan rumah pelaksanaan Musprop 3 Apindo Kalbar, dan pemerintah Kabupaten Kapasulu berharap Apindo terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pembangunan daerah. Perwakilan stakeholder penerima layanan KPPN Sintang mengikuti forum konsultasi publik FKP Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026 di Aula KPPN Sintang Rabu 10 Juni 2026 menghadirkan unsur stakeholder penerima layanan terdiri dari Satuan Kerja, Pemda Kabupaten Sintang, akademisi, tokoh masyarakat, serta media massa sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Kepala KPPN Sintang Soekarno menyampaikan komitmen institusi untuk memberikan pelayanan terbaik berlandaskan nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
4: Jadi FKP ini untuk dan mengevaluasi layanan KPPN untuk stakeholder gitu ya, baik satker, pemda, ataupun tokoh masyarakat, dan dari akademisi, itu dilakukan tiap semester agar tahu layanan kami ada yang perlu ditingkatkan atau ada perkembangan regulasi bisa kami sampaikan juga ke stakeholder kami. Jumlah pesertanya terbatas karena untuk mewakili keterwakilan, jadi bukan dari jumlah yang diundang, tapi dari unsur-unsurnya. Dari Satuan Kerja, ya tadi diwakili BPN, Bawaslu, RRI, kemudian Stamet dan Badan Pertanahan, kemudian dari Pemda, dari BPKAD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
3: Dikatakan KPPN Sintang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memiliki wilayah kerja Kabupaten Sintang dan Melawi, peran KPPN meliputi penyaluran dana APBN, pertanggungjawaban keuangan negara, serta penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara. Selain itu, KPPN Sintang juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyaluran dana transfer ke daerah, meliputi dana alokasi umum, dana desa, dana alokasi khusus, dan program strategis lainnya yang menyasar sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa, sehingga diharapkan setiap satu rupiah dari dana APBN yang disalurkan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Suryatini melaporkan.
0: Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dan REM 121 Alam Banawa Nawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan kegiatan penanaman mangrove yang berlangsung di Pantai Batu Nenek, Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup tahun 2026. Tanam mangrove ini dihadiri oleh para pejabat Korem 121 Alam Banawa Nawai dan jajaran dan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yonar Hanut, 1 PBC, Kosrat, serta Bobon Santoso. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus upaya menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan. Penanaman mangrove juga menjadi bagian dari penguatan pembinaan teritorial melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan REM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Dan menurutnya mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan memperkuat ketahanan wilayah.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Babinkam Tipmas Polsek Kalis menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla kepada masyarakat dengan membentangkan spanduk himbauan dan memberikan edukasi terkait dengan larangan membuka lahan dengan cara membakar pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan yang dilakukan saat patroli rutin tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kapolsek Kalis AKP Abdul Daeng Usman mewakili Kapolres Kapasulu AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan sosialisasi ini merupakan program rutin untuk mengantisipasi terjadinya karhutla serta mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan melaporkan potensi kebakaran. Para budayawan mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi dalam menulis kajian budaya saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Penulis buku Takoi Barok yang juga kontributor Museum Kapuas Raya Sintang, Marceline Evi, mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapinya dalam menulis kajian budaya dan koleksi museum saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Menurut Evi, keberadaan narasumber memiliki peran penting dalam proses penulisan buku-buku budaya, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, benda pusaka, hingga tradisi masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Ia menjelaskan, sebagian besar informasi yang dituangkan dalam buku berasal dari cerita langsung para tokoh adat, sesepuh kampung maupun masyarakat yang memahami sejarah dan budaya lokal. Namun, seiring bertambahnya usia para narasumber, banyak pengetahuan tradisional yang terancam hilang jika tidak segera didokumentasikan.
6: Kendala hari ini jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya ya. Kendala terbesarnya narasumber, karena hari ini itu berkejaran dengan umur narasumber yang udah susah didapat, udah susah ditemuin, sudah susah dicari. Kebetulan saya juga dua tahun terakhirnya juga kehilangan narasumber saya, tapi memang ya tetap diusahakan lah ya.
3: Selama ini Evi aktif menulis berbagai kajian budaya bersama Museum Kapuas Raya Sintang. Karya-karyanya banyak mengangkat tentang benda koleksi museum, adat istiadat, hingga budaya masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Evi menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pelestarian budaya daerah. Karena itu, ia terus berupaya menulis dan mengumpulkan berbagai data budaya sebagai bentuk penyelamatan pengetahuan lokal agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah binaan Babinsa Koramil 120618 Puring Kencana, Pratu Rizky Apriyadi melaksanakan pendampingan kepada warga binaannya dalam kegiatan perawatan tanaman kacang tanah di Desa Kantuk Bunut, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan pendampingan yang dilakukan Babinsa tersebut merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat melalui aparat kewilayahan untuk terus hadir membantu masyarakat, khususnya para petani, dalam mengelola lahan pertanian agar hasil panen yang diperoleh dapat meningkat dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik. Pratu Rizky Apriyadi mengatakan bahwa tanaman kacang tanah memiliki potensi yang cukup baik untuk menambah penghasilan masyarakat apabila dirawat dengan baik sejak masa tanam hingga panen. Pendampingan yang dilakukan Babinsa ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus bentuk kepedulian terhadap perkembangan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Puring Kencana. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama perkawan BMKG Melawi Salviana Pratiwi.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Salviana Pratiwi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cerah berawan hingga hujan petir. Potensi hujan tersebut dapat terjadi pada siang hingga malam hari di sebagian wilayah Nangah Pino, Blimbing, Blimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino Barat, Sayan, Sokan, Ela Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 11 Juni 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. Jembatan yang ambruk di Serawai sudah masuk penganggaran perbaikan. Perwakilan stakeholder penerima layanan KPPN Sintang mengikuti forum konsultasi publik FKP Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang kemarin. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1
2: Sintang pagi ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Enggak. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak, kemudian RRI Sambas, RRI Sanggau, dan juga RRI Entikong untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini. Diinformasikan juga, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
3: Selamat pagi, May.
1: Selamat pagi, May. Selamat pagi. Baik, saya sapa satu-satu ya. Kita cek juga kondisi terkini di tempat rekan-rekan masing-masing. Saya mulai dari Sintang. Ada Asri pagi ini, selamat pagi.
4: Selamat pagi, May, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Sintang pagi ini seperti apa?
4: Kalau di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ini, Mei. Kemarin juga sempat hujan ya di jam sekitar jam 9 gitu. Dan hari ini masih terpantau mendung. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas karena masih pagi juga, jadi masih terpantau sepi di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya saya akan beralih ke minta visual yang lebar dong. Operator tolong. Bisa enggak? Oke, baik. Gak kelihatan tadi siapa. Baik, saya beralih ke Entikong, ya, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi kembali juga, May, dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat.
1: Gimana Entikong pagi ini?
2: Baik, untuk Entikong pagi ini cuaca di wilayah perbatasan terpantau pukul 6.32 saat ini masih berkabut di luar sana, mungkin dengan jarak tempuh sekitar 100 meter seperti itu. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu, May.
1: Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Okrin pagi ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, May.
1: Gimana cuaca pagi ini di sana?
5: Cuaca di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, itu masih tampak mendung ya, sedikit berawan, sudah mulai cerah gitu ya. Dan untuk aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi, jogging pagi, itu juga masih tampak lengang, May.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya ya. Kalau untuk di daerah Sambas ataupun juga sekitaran kota Sambas tadi subuh itu sempat hujan cukup deras sekali, jadi memang terasa sangat cukup dingin gitu ya di pagi hari ini, Mei.
1: Alhamdulillah ya, masih ada hujan kita.
6: Alhamdulillah ya, setelah sekian lama.
1: Kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih cukup berawan, cuma memang sudah terlihat akan cerahnya pagi hari ini ya. Dan kalau berbicara tentang arus lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman ya, seperti biasanya ya, belum terlalu ramai. Toko-toko di depan juga belum buka. Masyarakat yang olahraga masih terlihat 1-2 orang, tapi untuk kendaraan gak seberapa ramai ya. Karena untuk di Kota Pontianak sendiri ada beberapa titik ya yang biasanya ramai di pagi hari, sekitaran pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 dan 2. Itu dia ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini. Diawali dari Sanggau, dilanda kemarau, Pemkab Sanggau klaim stok beras aman. Okrin, silakan.
5: Baik, terima kasih, May. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan stok beras masyarakat tetap aman ya, meski memang sejumlah wilayah ya terdampak kemarau panjang ya sejak awal tahun 2026, di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan ketersediaan beras ini didukung oleh hasil panen petani, kemudian stok bulog serta cadangan pangan pemerintah daerah. Dan menurutnya sebagian besar masyarakat ini baru menyelesaikan masa panen pada Februari hingga Maret 2026 ya, meski sempat terjadi kemarau panjang selama sekitar kurang lebih ya 3 minggu pada awal tahun. Nah, secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau tetap terjaga. Kemudian kemarau ini sempat mempengaruhi pertumbuhan anakan padi ya, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen di sejumlah lahan kering. Namun kondisi tersebut masih dapat diantisipasi karena memang petani juga memiliki lahan sawah yang tetap berproduksi dengan baik. Nah, ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau juga diperkuat oleh dukungan stok bulog
3: yang terus tersedia. Nah, selain itu pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan pasokan di masyarakat. Nah, Kubin mengatakan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat ini telah menyiapkan mekanisme cadangan beras ya untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Ya, dengan dukungan tersebut ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir ya terhadap ketersediaan beras untuk tahun ini. Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Musprov Apindo Kalbar 2026, momentum promosi potensi daerah. Asri, silahkan.
4: Ya baik, informasi dari Sintang, yang mana Kabupaten Kapuasulu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah provinsi Musprov 3 Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Barat di tahun 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi ini menyambut baik kepercayaan yang telah diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut, dan menurutnya Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor yang tentunya dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang investasi seluas-luasnya. Dan langkah tersebut tentunya dilakukan untuk menarik minat investor sekaligus memberikan kepastian dan juga kenyamanan bagi dunia usaha. Dan Sukardi juga berharap dengan adanya pelaksanaan Musprov Apindo Kalbar 2026 ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dan melalui kolaborasi tersebut, berbagai peluang investasi dan juga pengembangan ekonomi daerah dapat semakin terbuka, sehingga memberikan tentunya ini dampak positif bagi masyarakat Kapuasulu. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Entikong. Disperindakop Sanggau pastikan distribusi LPG 3 kg aman. Jeki, silakan.
2: Ya, benar, Mbak. Untuk informasi pertama dari Entikong, pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan distribusi pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya dalam kondisi aman dan tetap tersedia untuk masyarakat. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menyampaikan pemantauan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan. Dan ia juga menambahkan terkait adanya laporan masyarakat terhadap kelangkaan LPG di Kecamatan Beduai, pihaknya segera melakukan pengecekan kepada agen penyalur dan pihak kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi yang sebenarnya. Dan ia mengungkapkan hasil pengecekan menunjukkan pangkalan di Muara Ilai telah menerima pasokan LPG pada 4 Juni lalu. Distribusi lanjutan juga dijadwalkan kembali pada 9 Juni sesuai jadwal penyalurannya. Dan Sopiar juga menyebutkan pasokan yang terus masuk dapat

0: masyarakat, akademisi hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dalam terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional dan prolegnas dan merupakan inisiatif dari Balek DPR RI. Bob menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam. Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menyambut baik kunjungan Balek DPR RI ini. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi. Dan melalui penjaringan aspirasi dari berbagai daerah, Balek DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Dana operasional sempat tersendat, belasan dapur SPPG Sambas dihentikan sementara. Eca, silakan.
1: Baik, dari 14 dapur ya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terpaksa menghentikan operasionalnya secara mendadak. Nah, penghentian sementara ini berdampak langsung pada terhentinya distribusi pasokan makanan sehat harian bagi ribuan siswa sekolah hingga ibu hamil di 8 kecamatan. Nah, mandeknya aktivitas memasak di belasan dapur ini murni dipicu oleh kendala teknis akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Dan dilansir dari laporan utama kompas.id, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Sambas Jaki membenarkan situasi tersebut dan menjelaskan bahwa kelumpuhan ini terjadi akibat adanya perubahan regulasi keuangan yang baru dan berdasarkan aturan terbaru, pihak mitra ataupun yayasan pengelola di daerah dilarang keras menggunakan dana talangan mandiri sebelum anggaran resmi pusat masuk ke rekening SPPG. Nah, akibatnya saat transfer pusat terlambat, pengurus lapangan tidak memiliki legalitas maupun kemampuan finansial untuk membeli bahan baku. Nah, meskipun sempat membuat penyaluran makanan gratis terhenti sementara, BGN ini memastikan bahwa program strategis nasional segera berjalan normal kembali. Nah, memasuki pertengahan Juni 2026, sebagian dana operasional dilaporkan kan sudah mulai diverifikasi dan juga ditransfer secara bertahap ke rekening sejumlah SPPG yang terdampak di Kabupaten Sambas. Nah, dengan adanya pergerakan arus kas tersebut, beberapa dapur pemenuhan gizi diproyeksikan dapat kembali mengebul dan mendistribusikan makanan dalam waktu yang dekat. Nah, fenomena tersendatnya anggaran operasional ternyata tidak hanya terjadi ya di wilayah Kabupaten Sambas, melainkan juga memicu efek domino di beberapa wilayah lain ya. Dan walaupun diterpa dinamika birokrasi daerah secara nasional, program Makan Bergizi Gratis ini tetap mengalami ekspansi besar-besaran ya. Hingga akhir Mei 2026, serapan anggaran program ini juga telah menembus angka triliun rupiah ya, dengan jangkauan lebih dari 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu dia Mei, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, datangnya dari Antikong. Panen jagung polisi di Sosok hasilkan 7,2 ton. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar, di mana Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Dan ia juga menambahkan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Karena itu Polri akan terus mendukung berbagai program pertanian produktif yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Trisna juga menegaskan panen jagung hibrida di Desa Sosok juga sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan pangan. Optimalisasi lahan pertanian dinilai menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat dipastikan berdampak luas pada berbagai sektor di daerah termasuk di Kota Pontianak. Selain memicu kenaikan biaya transportasi publik dan logistik, kebijakan ini juga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai operasional kendaraan dinas. Berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga pertanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax RON92 kini menjadi Rp16.250 per liternya. Dari sebelumnya itu harganya Rp12.300 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Green 95 ataupun RON95 itu naik menjadi Rp17.000 per liternya dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski kenaikan ini hanya terjadi pada bahan bakar minyak non subsidi, namun dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun ia tidak menampik bahwa dampak domino dari kenaikan tersebut sangat terasa di tingkat daerah. Dan kondisi ini diakui Edi menjadi tantangan berat bagi postur anggaran daerah, dan akibat pembengkakan biaya operasional tersebut, Pemkot Pontianak terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menunda sejumlah program belanja lainnya. Bahkan menurut Edi, kemungkinan besar kendaraan operasional bisa beralih ke kendaraan listrik jika harga BBM terus melonjak tinggi. Dan Wali Kota Pontianak berharap agar harga BBM bisa kembali turun hingga tidak membebani biaya operasional lainnya terlebih di tengah melemahnya rupiah. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang. Camat Serawai sesalkan truk bermuatan berat melintas akibatnya jembatan ambruk. Asri, silakan.
2: Ya baik Mei, di mana aktivitas masyarakat yang melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat kecamatan Serawai ini terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026. Dan peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan juga kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan tersebut. Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan ambruknya jembatan tersebut membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut menjadi terhenti. Dan menurutnya kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya memang sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan bermuatan berat. Karena memang usia bangunan yang sudah cukup tua, dan jembatan tersebut juga dibangun ini pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitas. Dan ia juga mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk ya agar tidak melintasi jembatan dengan beban yang berat. Dan Albertus juga menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, Terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton ini masih dapat begitu ya melewati jembatan dengan aman. Namun saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga jembatan tersebut roboh. Dan saat ini pemerintah kecamatan telah berupaya untuk menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun pembangunan jembatan darurat tersebut juga hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, juga masih membutuhkan biaya dan juga perencanaan tambahan. Dan ia juga menambahkan tentunya bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal tentunya, Mei.
0: Baik, terima kasih Azri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Harga komoditas kelapa turun drastis. Petani Sambas harapkan Pemkab Sambas turun tangan. Silakan Eca.
3: Baik, dari petani kelapa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya, mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengintervensi tata niaga kelapa yang mengalami kemerosotan harga secara drastis. Nah, langkah taktis dari dinas terkait dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan sektor perkebunan rakyat yang menjadi urat nadi perekonomian warga pesisir. Nah, anjloknya nilai jual salah satu komoditas unggulan daerah kian menjepit daya beli masyarakat pedesaan di tengah meroketnya harga berbagai kebutuhan pokok. Nah, berdasarkan laporan regional Kalimantan Barat, untuk harga kelapa di tingkat petani saat ini terjun bebas hingga menyentuh angka Rp2.200 per kilogram. Nah, merosot tajam dari harga normal yang sebelumnya pendengar sempat menembus ya Rp6.000 per kilogram. Nah, salah satu petani kelapa di Desa Arumpara, Erna, mengeluhkan bahwa pendapatan dari hasil panen siklus 3 bulan kini nyaris tidak mampu menutupi tingginya biaya perawatan kebunnya. Nah, kondisi ini bahkan sempat memburuk sebelum bulan Ramadan lalu. Nah, di mana harga kelapa sempat menyentuh titik terendahnya pada angka Rp1.800 per kilogram. Nah, menyikapi situasi yang terus berlarut, para petani lokal menuntut Pemkab Sambas melahirkan regulasi resmi yang mengatur skema harga batas bawah minimal itu Rp5.000 per kilogramnya. Nah, kebijakan ini diharapkan mengadopsi sistem penetapan harga berkala pada komoditas kelapa sawit agar petani memiliki posisi tawar yang kuat dan terlindung dari permainan harga pasar. Nah, perlindungan hukum dari hulu ke hilir dinilai menjadi solusi jangka panjang yang paling realistis untuk menjaga stabilitas pendapatan para pekebun mandiri. Nah, hingga pertengahan Juni 2026 ini para petani di Kabupaten Sambas juga masih menunggu langkah nyata dan kebijakan taktis dari dinas terkait. Dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera memfasilitasi pertemuan antara asosiasi petani dengan pihak korporasi ataupun industri pengolahan kelapa terpadu. Nah, melalui pembukaan jalur kemitraan yang sehat dan transparan, kesejahteraan masyarakat petani di kelapa ya di bumi Sambas ini diharapkan bisa segera pulih kembali. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Sanggau gencarkan penuntasan anak tidak sekolah. Okrin, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat ya penuntasan anak tidak sekolah ATS. Ini melalui kolaborasi lintas sektor. Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Desa Muhatir Muhammad yang menyampaikan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dan penuntasan ATS yang jumlahnya sekitar 11.000 orang, ini Sanggau menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS yang cukup besar. Dia menambahkan program tersebut ini melibatkan berbagai pihak yang mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pendidikan formal non formal. Ya, sinergi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh sasaran. Kemudian pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan verifikasi data. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan warga yang belum mengenyam pendidikan dapat terdata dengan baik. Nah, seiring peluncuran program ini yang menyebut pendaftaran warga belajar resmi dibuka bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, kesempatan tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, SMP dan juga SMA, serta pendidikan formal dan non-formal. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan ini menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Jeki, Okrin dan juga Eca sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih kembali Mei.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Pro 1.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan